0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan musik aktif, yaitu akselerasi kreatif musik dari Gubuk Derita dengan judul From Selatan. Ternyata ya teman-teman Pro 2, Gubuk Selatan ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkrap di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul From Selatan. Lagu From Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan cantik dari Papua Selatan hingga membawa genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita berharap bisa meramaikan industri musik Indonesia. Ternyata dari Merauke juga bisa menghasilkan sebuah musik yang sangat kreatif ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini bakal ada jazz musik yang akan menemani kalian di pagi hari ini. Tentunya bakal ada sajian informasi dan ngobrol santai di pagi hari ini. Infonya harus pun bakal menemani kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi ada sekitar waktu kurang lebih 3 jam ke depan Ruspan bakal menemani kalian di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan ada informasi bahwa Reza Arab debut sebagai sutradara. Siapa sih di Indonesia yang tidak tahu Reza Arab ya? Seorang YouTuber yang sangat terkenal dan sangat viral di Indonesia dan menjadi rujukan utama bagi streamer-streamer pemula ya teman-teman. Film harusnya horor tayang di bioskop. Reza Arab debut sebagai sutradara. Jadi film harusnya horor ini yang menjadi sutradaranya adalah Reza Arab sendiri. Film harusnya horor mengisahkan arwah penakut bernama Mas yang harus menakuti 100.000 manusia. Reza Arab menjadi pemeran utama sekaligus sutradara dalam film komedi fantasi produksi SJ Picture tersebut. Film ini melibatkan sejumlah kreator digital dan resmi tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 20 Agustus 2026 kemarin. Jadi siapa sih yang sudah nonton film ini? Boleh kasih rating kepada kita dan komen-komen ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, itu ada saja informasi untuk pagi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita,

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pagi ini masih bersama Ruspan yang akan menemani pagi hari kalian dengan santai ya, tentunya dengan musik-musik yang akan menemani kalian pagi hari ini. Tentunya Ruspan akan menemani kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita juga pastinya ya, selain musik-musik, kita akan ada juga sajian informasi dan kita akan ngobrol santai-santai. Oke nih teman Pro 2, Ruspan mau tanya, kira-kira apa aja sih yang biasanya kalian lakukan sebelum beraktivitas ya? Biasanya kalau Ruspan sendiri ya, sebelum beraktivitas, sebelum mulai pekerjaan, itu biasanya ngopi sambil makan gorengan. Tuh biasanya enak banget ya gorengan pagi-pagi dengan panas-panas, apalagi ya pisang goreng ini salah satu makanan ikonik dari Ruspan nih, karena pisang goreng ini makan di saat apapun itu pasti enak. Pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, bahkan malam hari pun pisang goreng ini sangat enak sekali ya teman-teman Prodo. Apalagi sambil ngopi. Tentunya Ruspan sangat senang ya, ataupun sangat suka dengan kopi, apalagi kopi pahit tanpa gula. Jadi itu yang sangat enak banget. Tapi tidak tahu nih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, biasanya aktivitasnya apa aja sih, sarapannya apa aja sih pagi hari ini. Tapi kalau Ruspan sendiri ya, paling enak itu adalah ngopi dan makan pisang goreng di pagi hari. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu Satu Cinta dari Denny. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
3: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
2: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
3: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
2: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
3: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
2: Mari dukung sekolah rakyat.
3: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
4: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, di pukul 8 lewat 1 waktu Indonesia Barat ini kita ada informasi agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya, yaitu kali ini dengan judul membumikan moderasi beragama di bumi Tambun Bungai. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada 25 Agustus 2026 menjadi momen krusial untuk mengagungkan kembali nilai toleransi dan keberagaman di Kalimantan Tengah. Teladan Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah terbukti menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat multikultural yang damai. Sejalan dengan kearifan lokal Huma Betang di bumi Tambun Bungai, penguatan moderasi beragama di daerah ini menemui momentum strategis seiring langkah Kementerian Agama yang terus mematangkan program moderasi beragama sepanjang 2026. Upaya ini tidak sebatas wacana, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Meski demikian, tantangan kebangsaan di era digital semakin nyata. Baru-baru ini pada Agustus 2026, Densus 88 Anti-Teror Polri secara khusus menyoroti pentingnya memperkuat resiliensi dan ketahanan sosial masyarakat Kalteng. Langkah ini krusial untuk menangkal potensi penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan narasi ekstremisme yang marak beredar melalui media sosial. Oleh karena itu, peran aktif pemuda dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Pergerakan organisasi kepemudaan seperti Kesiapan Pemuda Katolik Kalteng yang mendorong penguatan toleransi dan dialog lintas iman menjadi bukti nyata bahwa keberagaman dapat dirawat secara inklusif. Melalui semangat Maulid Nabi dan pijakan filosofi Huma Betang, masyarakat Kalimantan Tengah diajak untuk membentengi ruang digital dengan konten positif serta menjadikan kerukunan sebagai gaya hidup bersama. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, bener juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Hai hai teman Pro 2, masih bersama Rusman di sini ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan sepada nih teman-teman Pro 2 di luar sana. Bagaimana untuk hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan yang pastinya selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas kalian hari ini. Kita mulai dari langkah yang kecil saja ya teman-teman Pro 2, untuk melangkah ke hal-hal yang besar sehingga kita bisa dengan nyaman untuk menjalani aktivitas hari ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai hari ini. Oke teman-teman Pro 2, Rusman ingin menginformasikan bahwa di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada informasi BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu dari Pesona Sederhana dari Roni Paru Rulian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita saat lagi akan mendengarkan info cuaca dari Perkantoran BMKG Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Saat ini kita sudah bergabung dengan Kak Chandra. Halo Kak Chandra, selamat pagi. Halo Kak Chandra, selamat pagi.

0: Halo Kak Chandra, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, dipersilahkan Kak untuk informasi cuaca pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap yang berpotensi pada siang hari dan dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke Kak Chandra, selamat pagi dan sampai jumpa. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi cuaca pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Siapa sih yang enggak tahu Arya Saloka kan? Akhir-akhir ini Arya Saloka sangat viral ya. Salah satu kita berbicara tentang film yang dia perankan ya, yaitu Arya Saloka perdalam Al-Qur'an untuk perankan Ustadz Adam. Arya Saloka menjalani persiapan khusus untuk memerankan Ustadz Adam dalam film Munafik Melawan Iblis. Ia mempelajari bacaan Al-Qur'an dan ruqyah untuk mendalami karakter pengajar agama tersebut. Arya mengatakan pelafalan ayat Al-Qur'an menjadi salah satu tantangan terbesar selama persiapan peran. Ia bahkan kembali mempelajari dasar membaca Al-Qur'an untuk memperbaiki panjang pendek dan pelafalan Al-Qur'an. Dimas juga menggambarkan pembagian peran antara dirinya dan Arya dalam adegan ruqyah. Ia menyebut Arya memiliki potensi bacaan lebih banyak sebagai Ustadz Adam. Film Munafik Melawan Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2026. Film tersebut turut dibintangi Arca Septriasa, Denny Damara, Nova Elisa, dan Fakih Alidrus atau Rahma dan Rahmania Ulfah. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton film Munafik Melawan Iblis, catat ya teman-teman Pro 2, dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2026. Oke, setelah ini akan ada lagu yang berjudul Friendzone dari Unity. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai, masih bersama Ruspan di sini, tentunya di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada di ngopi ya, yaitu ngobrol pagi tapi santai. Tema kita pada pagi hari ini yaitu moderasi beragama ya teman-teman Pro 2. Dimana moderasi beragama ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Tapi ini harus paling ingin menginformasikan juga bahwasannya moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini dari dulu hingga sekarang. Pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama ya teman-teman Pro 2. Moderasi beragama ini adalah meyakini keberadaan agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkan, sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsikan oleh sebagian orang. Wah, ternyata moderasi beragama ini ya teman-teman Pro 2, kita cukup meyakini dengan adanya keberadaan agama kita sendiri dan keberadaan agama-agama yang lain. Jadi kita harus menghormati dan saling menghargai antar sesama umat kita sendiri, antar sesama umat dan dengan agama-agama yang lain. Jadi tidak ada perbedaan ya teman-teman Pro 2. Jadi moderasi beragama ini yang didasarinya oleh adalah sikap dan perilaku agama yang sangat toleran.

laki-laki. Yang mana kita tahu toleransi ini sendiri yaitu kita saling menghargai perbedaan pendapat dan saling menghargai perbedaan pemikiran. Jadi tidak ada yang namanya intimidasi antar sesama suku, budaya dan agama itu sendiri. Oke, teman-teman Produla, setelah ini akan ada lagu Jangan Menyerah dari Duo Doa. Setelah lagu ini kita akan sambung ngobrol lagi terkait hal moderasi beragama di Indonesia. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini ngobrol pagi kita nih ya, dengan edisi moderasi beragama ya. Tetap kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya teman Pro 2, yaitu moderasi beragama dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama. Moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut orang agama lain dan meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Ternyata moderasi beragama bukan sama sekali pendangkalan akidah ya. Karena itu hanya mispersepsi dari sebagian orang saja ya teman-teman Pro 2. Juga dalam konteks sosial budaya nih, moderasi beragama yaitu berbuat baik dan adil kepada orang yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama. Dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik pun bermitra dengan yang berbeda agama tidak mengapa. Bahkan ada keharusan untuk komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibangun walau dengan yang berbeda agama, sebagaimana yang dicontohkan dalam pengalaman empiris Nabi di Madinah dan sejumlah narasi verbal dari Nabi. Oh ya teman-teman Pro 2, hari ini 25 Agustus 2026, kita juga memperingati Maulid Nabi besar Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas banget ya, sangat berkaitan sekali momentumnya. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini kita juga ngobrol tentang moderasi beragama, dan kita juga sambil memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman Pro 2, kita bakalan lanjut lagi setelah ini. Respon bakal memberikan informasi-informasi tentang bentuk-bentuk moderasi beragama dan contoh-contoh moderasi beragama selanjutnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita akan melanjutkan ngobrol pagi kita ya, ngobrol santai kita terkait moderasi beragama. Moderasi beragama ternyata bertentangan dengan politik identitas dan populisme. Sebab di samping bertentangan dengan ajaran dasar dan ide moral atau the ultimate goal beragama, yakni mewujudkan kemaslahatan, juga sangat berbahaya untuk konteks Indonesia yang menjemuk. Dalam konteks intra umat beragama, moderasi beragama tidak menambah dan mengurangi ajaran agama. Saling menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan, apalagi di ruang publik ya teman-teman Pro 2. Sering kali ya kita dalam keadaan musyawarah ataupun di ruang publik lain itu memiliki perbedaan pendapat. Dalam moderasi beragama ataupun dalam ajaran agama, kita dianjurkan untuk saling menghargai, tapi tetap dengan mengacu pada kaedah-kaedah ilmiah ya teman-teman Pro 2. Tidak boleh atas nama moderasi beragama semua boleh berpendapat dan berbicara sebebasnya tanpa menjaga kaedah-kaedah Islam dan tanpa memiliki latar belakang dan pengetahuan yang memadai. Jadi teman-teman Pro 2 di luar sana, kita tidak boleh mengatasnamakan moderasi beragama untuk kita menjadikan itu sebagai acuan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Akan tetapi ada data yang harus konkret yang kita harus ketika kita mau berbicara juga ya. Jadi tidak sembrono ataupun tidak sembarangan ketika kita ingin berbicara ke ruang publik ataupun musyawarah, apalagi atas dasarkan agama dengan isu moderasi beragama ya. Cara beragama moderat seperti ini yang selama ini menjaga kebinekaan dan keindonesiaan kita di Kalimantan sendiri ya, apalagi khususnya di Palangkaraya itu banyak sekali ya teman-teman Pro 2, ada masjid yang berdampingan dengan gereja. Disinilah kita bisa melihat perbedaan antara keduanya ya teman-teman Pro 2. Bagaimana agama-agama di Indonesia, kebinekaan di Indonesia dan kebangsaan di Indonesia ini sangat kuat sebenarnya terkait masalah agama, toleransi dan menghargai sesama agama. Bahkan ya ini kan momen Maulid ya, ada satu tempat yang Ruspan sering lihat juga, yang mana masjid ini berdampingan dengan gereja. Jadi ketika waktu ada perayaan seperti Maulid Nabi Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ini, terkadang kan jamaahnya bahkan banyak banget ya teman-teman Pro 2, bahkan bisa memakai lahan parkir dari gereja. Dan itu ternyata menurut informasi yang Ruspan dapat juga dari teman-teman, itu diperbolehkan oleh pengelola gereja. Dan kata mereka sebaliknya begitu juga ketika mereka mengadakan ibadah ya, dan jamaahnya itu banyak banget dan juga memakai lahan atau parkiran dari masjid. Inilah sebagai bentuk keindahan kita beragama di Indonesia ya. Moderasi beragama kita sebenarnya sangat kuat. Bahkan jarang sekali ada isu terkait moderasi beragama. Oke, itu dia informasi moderasi beragama dari Ruspan. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di program Ngobrol Santai ya teman-teman Pro 2. Jadi teman-teman Pro 2, dimanapun kalian mendengar dan dimanapun saran kami dapat kalian terima. Jadi kita masih membahas tentang moderasi beragama. Kali ini sebagai closing statement dari Ruspan sendiri ya, Ruspan ingin menyampaikan 9 nilai dari moderasi beragama itu sendiri. Yang pertama yaitu kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keselamatan manusia. Yang kedua, kemaslahatan umum, mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bersikap tidak memihak yang salah. Yang keempat, berimbang, berlaku seimbang dalam memahami dan pengalaman ajaran agama tanpa berlebihan. Dan kelima, taat konstitusi, patuh terhadap aturan hukum dan kesepakatan negara yang berlaku. Keenam, komitmen kebangsaan, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai rumah bersama. Dan yang ketujuh yaitu yang paling penting, toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan serta budaya orang lain. Yang kelapan yaitu anti kekerasan, menolak segala bentuk cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penghormatan kepada tradisi, ramah dan akomodatif terhadap budaya serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terkait nilai-nilai moderasi yang sangat banyak ya teman-teman Pro 2, tapi yang paling menonjol adalah 9 nilai moderasi beragama yang telah Ruspan sampaikan tadi. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita anak muda ya, agar kita tidak terpengaruh oleh budaya luar, kita tidak terpengaruh oleh cibiran atau omongan-omongan yang tidak berdasar terkait agama kita. Tentunya kita harus sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling toleransi apapun itu, karena kita menjadi satu kesatuan rumah yang sama, yaitu Indonesia dan NKRI. Jadi teman-teman Pro 2, di edisi 25 Agustus 2026 ini kita juga merayakan Maulid Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita jadikan moderasi beragama ini sebagai acuan, salah satu pondasi kita dalam bermasyarakat dan beragama. Oke teman-teman Pro 2, itu saja yang dapat Ruspan sampaikan di Ngobrol Pagi. Kita akan lanjutkan ke jazz musik dan berita-berita info selanjutnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Eh, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Girls Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri dan juga Soyoung akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu ini akan dirilis nantinya pada tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 18 KST atau 16 waktu Indonesia Barat. Melansir dari Nielsen, single ini Teman Pro 2 berisi dua lagu, yaitu yang pertama ada Skibidi sebagai lagu utama dan Lowkey in Love sebagai lagu B-side. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter yang ceria dan juga penuh energi. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Yo Ah In menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Billions untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor. Pengumuman ini disampaikan Billions melalui pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mendampingi perjalanan baru Yo Ah In. Agensi menyatakan memahami berbagai kekhawatiran publik terkait Yo Ah In setelah kasus masa lalu dan kembalinya aktivitas baru-baru ini. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang. Kali ini ada Amala yang nemenin kamu ya. Kalau tadi pagi ada Ruspan. Tapi by the way, sorry banget kalau misalkan muka Amala kayaknya bantal banget nih teman Produa. Mungkin tadi malam kayaknya nyenyak banget, enak banget tidurnya ya. Terus tadi malam aku sebelum tidur juga sempat nonton film bioskop atau bukan ya? Kayaknya film bioskop deh teman Produa yang udah masuk ke tapi aplikasi nonton namanya Hantu Dalam Sel. Ada yang udah nonton atau belum nih teman Produa? Nah, aku tuh nonton ya teman Produa karena penasaran dari cuplikan filmnya, katanya hantu di dalam selnya tuh benar-benar seram banget. Jadi aku tuh penasaran gimana wujudnya. Ternyata sampai akhir kita tuh nggak ditunjukkan bentuk hantunya tuh apa. Jadi habis Amala nonton, terus aku habis itu cari review filmnya, terus juga pembahasan filmnya. Oh ternyata bentuk hantunya itu teman Produa adalah jin korin dari masing-masing peran yang ada yang diperankan di dalam film tersebut. Pokoknya keren banget, saking kerennya ya. Horornya tuh seram terus nempel di kepala. Jadi tadi malam tuh sebenarnya tidurnya enggak terlalu nyenyak gitu, makanya akhirnya buka bantal sampai sekarang. Bedanya teman Produa, spill dong gimana keseharian kalian hari ini. Udah berjalan 5 jam ya, kurang lebih 6 jam hari ini karena udah jam 10. Terus jangan lupa juga sambil request lagu. Kali ini udah ada teman kita Kak Wahyu. Kak, request lagunya Iqro dari Raim. Oke. Tadi Amala udah cari ya teman Produa, tapi ternyata belum ada di bank lagu kita. Kira-kira Kak Wahyu boleh enggak nanti request lagu yang lain? Tapi thank you banget, nanti aku bakal kasih tahu ke musik director Produa buat masukin playlist lagu itu ya. Terus ada Kak Ray juga. Hai, request Kak, boleh ya, langsung aja tulis teman Produa. Terus ada lagi, pagi Kakak izin request lagu Sumpah Mati dari Selina, jelas dong. Oke. Ini Sumpah Mati sering banget di request, nanti bakal kita masukin. Habis itu siapa tadi ya? Tadi ada komen ini nih. Tenggelam kayaknya ya. Oh, ini suaranya di live-nya kayak suara radio, maksudnya suara di live-nya real suara radio, suara penyiarnya kali ya. Di Kalimantan juga ada hantu yang paling terkenal yaitu hantu kuyang. Betul-betul. Fun fact-nya teman Produa, yang ada di film yang Hantu Dalam Sel itu tuh hantunya tuh dibawa sama ini bukan spoiler ya, pokoknya hantunya tuh dibawa dari Kalimantan. Jadi Kalimantan itu ternyata terkenal se-Indonesia, cukup mistis ya. Oke deh teman Produa, Kare langsung tulis lagunya aja. The Way Always Trying to Get You Off. Oke, ini lagu-lagu Kak Re ini biasanya gak ada di bank lagu kita, tapi nanti bakal kita cari ya. Cuman yang paling ada banget nih dari Sumpah Mati. Oke, habis ini bakal kita puterin. Buat teman Produa juga yang lagi dengerin kita tapi belum join live TikTok, bisa langsung aja ke official TikTok Produa Palangkaraya atau ke hotline kita di 0811 523 924.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.
2: Produa teman yang terbaik kamu. Nah, teman Produa rupanya banyak ya teman-teman Produa kita yang join di santai siang kali ini. Ada beberapa juga teman Amala nih. Tadi ada dari Wahyu. Sorry ya Wahyu, banyak lagu yang request tapi enggak ada. Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman Produa punya playlist favoritnya terus ada lagu-lagu yang pengen request tapi enggak ada, enggak percuma ya teman Produa, karena udah Amala catat dan kirim juga ke musik director kita biar playlistnya nambah teman Produa. Gitu. Terus akhirnya dia request lagunya Tutur Batin dari Yura Yunita. Ini lagunya juga udah ada. Terus tadi Kak Re katanya lagu apapun yang penting dari band Fall Out Boy. Oke, lagunya juga udah ada ya. Sama tadi ada dari Kak Capung, katanya tahun 2013 itu banyak anak RRI akhirnya gabung Milanisti Palangkaraya. Aku juga baru tahu kalau itu tuh nama fans club AC Milan ya Kak. Sorry banget, Amala biasanya gak ngikutin soalnya. Masih ada gak ya mereka di RRI? Kalau komunitas bola tuh banyak ya Kak, apalagi pas Piala Dunia kemarin itu kita kolaborasi terus ngajakin mereka juga nonton nobar bareng-bareng sama kita ya. Subuh-subuh ada juga yang tengah malam. Tapi kalau fans clubnya masih ada di RRI atau enggak, udah gak ada ya Kak. Jadi kayak fans club dari luar aja biasanya kita undang langsung datang ke kantor. Gitu sih ya teman Produa. By the way, tadi ada juga yang komen nama filmnya Ghost in the Cell. Iya, aku tuh sempat agak apa ya, agak kayaknya bukan ini deh judul film sebenarnya. Cuman pas di Netflix, oh namanya beda gitu. Mungkin biar lebih Indonesia kali ya, atau I don't know. By the way teman Produa, masih ada sekitar 1.5 jam lagi buat kamu request lagu. Jadi kalau misalkan teman Produa pengen request lagu, langsung aja komen. Ada kalau gue juga nih udah lama gak lihat beliau. Semut katanya, Semut. Wah aku dipanggil Ade. Apakah ini halo de? Oke deh teman Produa, udah ada 3 lagu. Tadi ada juga yang di WhatsApp, langsung aja kita puterin.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya Prodo masih di santai siang. Bingung aku pengen nanya nih ke teman-teman Prodo, udah pada makan atau belum ya? Jangan sampai dilewatkan ya teman Prodo. Kadang tuh kita saking nyamannya menikmati tanggal merah itu tuh kayak malas ngapa-ngapain, termasuk malas makan. Padahal tubuh kita tuh perlu nutrisi dan juga asupan gizi. Apalagi sekarang udah jam 10 siang teman Prodo. Ada dari Wahyu, ini baru aku makan kak. Wah makan apa tuh? Kalau aku tadi makan makan apa ya itu namanya ya, yang kecil-kecil pakai tepung ikan kecil, saluang kali ya, saluang crispy. Nah itu tuh enak banget teman Prodo. Aku sampai nggak tambah sih, cuman rasanya nikmat banget gitu. Jadi kayak satu piring aja tuh udah cukup kenyang. By the way teman Prodo, thank you banget yang masih stay tune di live TikTok. Aku jadi semangat. Telur masak merah kak, oh maulitan ya. Itu kan biasanya acara-acara makanan kalau misalkan kita lagi mengadakan kegiatan gitu ya, di kampung-kampung tuh pasti ada telur masak merah. Kalau kata orang, hintalu masak habang, hintalu masak kuning. Itu kayaknya bumbu kari kali ya, makanya warnanya kuning. By the way teman Prodo, hari ini itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, dan di tahun 2026 itu jatuh di hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus, di mana umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman Prodo, Maulid Nabi ini di Indonesia biasanya diperingati dengan berbagai macam tradisi tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau daerah Amala itu dari Kalimantan Selatan biasanya ada Baayun Maulid. Jadi biasanya suku Banjar merayakan kelahiran Nabi dengan tradisi mengayun anak ataupun bayi secara massal sambil melantunkan syair puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Terus juga teman Prodo, kalau di Yogyakarta dan Surakarta itu ada namanya Sekaten dan Grebek Maulud. Jadi biasanya perayaan di lingkungan keraton itu tuh diadakan berupa pasar malam tradisional yang dilanjutkan dengan mengarak gunungan berisi hasil bumi dari halaman istana ke masjid agung untuk dibagikan kepada warga gitu. Simpelnya selamatan gitu ya. Ikut maulidan Nabi di Masjid Kecubung nggak kak? Wah aku malah baru tahu dari Kak Fajar. Emang ada acara ya di sana ya? Kasih tahu dong teman Prodo kalau di Palangkaraya ada kegiatannya di mana aja? Kalau Muhammadiyah gimana? kita tetap ini ya mendoakan gitu, tapi tidak ada perayaan gitu sih biasanya yang amal ketahui ya teman Prodo. Terus juga Maulid Nabi itu juga momentum buat kita refleksi gimana kebiasaan dari teman-teman, kebiasaan dari zaman Nabi gitu ya, sahabat-sahabat Nabi, terus juga Nabi bagaimana bersikap gitu ya, memasang prinsip kehidupan gimana biar kita bisa menghadapi berbagai macam masalah juga gitu. Kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan teman Prodo, ada namanya tradisi Maudu Lompoa. Jadi biasanya masyarakat Cikoang di Takalar memperingati Maulid secara besar-besaran dengan menghias perahu replika dan membawa bakul berisi telur serta makanan khas di tepi sungai gitu. Ngomong-ngomong tentang sungai, sungai di Kalimantan banyak ini ya teman Prodo, banyak yang udah kering. Tapi tadi malam tuh syukur banget di daerah Buntok udah turun hujan. Jadi kayaknya ini cepat banget ya dikabukannya habis sholat istiqo kemarin. Jadi beberapa wilayah kita udah diguyur hujan, entah itu hujan buatan atau hujan asli. Tapi katanya masyarakat Buntok itu hujan asli. Tapi kalau di Palangkaraya tadi kemarin ya 2 hari yang lalu tuh sempat turun hujan, tapi bentar banget teman Prodo. Itu aku curiga kayaknya hujan buatan gitu deh. Oke, langsung aja kita puterin. Tadi udah ada teman kita dari Kakak Ana yang request lagunya dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya Pro 2 itu main terbaik kamu masih di Santai Siang. Tadi ada dari Kak Usman, katanya jadi ingat masa-masa bocil nongkrong sambil dengerin Pro 2 FM kirim-kirim lagu. Tahun 2000-an itu aku baru lahir ya. Kayaknya penyiar di sini juga rata-rata lahirnya tahun 2000-an. Kak Usman ini kayaknya dapat dipastikan Kak Usman ini generasi milenial ya enggak sih? Tapi memang prime time-nya radio tuh dulu di tahun 2000-an. Bahkan katanya aku tuh baru tahu. Makanya kantor RRI Palangkaraya tuh gede banget ya. Jadi zaman dulu tahun 2000-an itu tuh sempat ada nonton apa ya, kayak teater-teater gitu di depan RRI. Terus juga studionya dulu bukan di lantai 1 ya teman-teman Pro 2, tapi di lantai 2. Terus sekarang udah pindah ke sini, ke di bawah di lantai 1. Jadi lebih memudahkan penyiar juga. Karena kan kita biasanya siaran itu kalau pagi itu dari jam 5 pagi teman-teman Pro 2. Terus kalau malam tuh sampai jam 12 malam. Jadi kayaknya tidak membayangkan kalau misalkan studionya masih di lantai 2 akan sesepi apa gitu ya. Dan teman-teman Pro 2 juga apa ya, karena sekarang udah serba digital ya, makanya kita juga sekarang udah perginya ke TikTok. Terus juga ada aplikasi RRI Digital. Coba deh teman-teman Pro 2 download gitu ya, buka App Store atau Play Store kamu. Kemarin malah cek di App Store tuh ada lagi, sebelumnya beberapa bulan yang lalu tuh udah gak ada. Jadi kalau misalkan kamu pakai iOS ya teman-teman Pro 2, mendingan download aja tuh dari sekarang namanya RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin gak cuman Pro 2 Palangkaraya, tapi Pro 2 seluruh Indonesia, Pro 1, Pro 3 juga, Pro 4, Pro 5 semua semuanya teman Pro 2. Wow, makin banyak yang nonton, thank you banget. Jangan lupa tap-tap layar. Aduh, udah 10.000 lebih nih, malah mau end live sungkan rasanya. Nah teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang peringatan Maulid Nabi. Tadi kita udah jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, terus juga ke Yogyakarta, terus tadi Sulawesi Selatan. Sekarang kita ke Sumatera Barat. Ada namanya Bungo Lado. Jadi biasanya warga Priaman dan juga sekitarnya membuat pohon hias yang ditempeli uang kertas menyerupai bunga yang nantinya disumbangkan untuk pembangunan masjid. Jadi mereka saling membuat pohon itu tuh teman Pro 2, menarik ya. Terus juga ada Cirebon, namanya Panjang Jimat. Jadi ini merupakan tradisi sakral di Keraton Cirebon yang menampilkan peninggalan benda-benda kuno dan juga pusaka yang diarak bersamaan dengan pembacaan riwayat hidup Nabi. Ini kayaknya maulidnya lebih maulid ya teman Pro 2 di Cirebon. Terus kalau di Kendal, Jawa Tengah namanya Wehwehan. Tradisi saling tukar dan berbagi makanan antar tetangga untuk melatih semangat kebersamaan tanpa memandang status sosial. Aduh, aku jadi kangen banget deh sama suasana perkampungan, perdesaan yang masyarakatnya tuh masih saling berinteraksi. Kalau sekarang kayaknya kita individualitas banget ya. Mungkin kalau di momen-momen daily kayak misalkan weekdays itu sangat membantu sih teman Pro 2, karena kita bisa fokus datang ke rumah terus habis itu kita balik lagi ya kan. Tapi kalau di momen-momen kayak maulidan kayak sekarang, tanggal merah, apalagi lebaran, itu kayaknya lebih enak kalau misalkan kita tahu sama tetangga kita. Nih di zaman sekarang jangankan ada interaksi seperti itu ya teman Pro 2, kita kenal nama tetangga aja tuh udah jarang gitu. Bahkan kita gak tahu mereka kerja di mana, masalahnya apa. Beda sama kalau misalkan lagi di kampung gitu. Betul sekali Kak, kalau bisa spill nama-nama hostnya yang dulu kalau masih ada. Nama-nama host di RRI yang masih dari dulu ya, yang aku tahu tuh ada Kak Seno, Kak Supriyani gitu, Kak Listia, Kak Dewi. Kalau sekarang Kak Nyai juga ada, Kak Suneta, ya itu tuh host-host lama. Kalau sekarang kebanyakan udah pada baru, terutama di Pro 2 karena segmentasinya kan memang anak muda ya Kak Usman. Kalau Kak Usman ingat, paling ingat sama penyiar siapa nih? Boleh dong di spill. Terus juga teman Pro 2, udah ada teman kita tadi di WhatsApp, banyak banget ternyata yang di WhatsApp ya. Ada Kak Lara juga, ada Kak Amalia, nama kita sama. Terus tadi ada dari Kak siapa nih namanya tanpa nama. Lagunya udah malah masukin juga, dan langsung aja kita puterin lagunya.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

makin siap makin rame nih yang join di live TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Amala juga pengen nyapa buat teman Pro 2 yang dengerin kita entah itu lagi di perjalanan di FM 92,4 MHz atau mungkin teman Pro 2 yang juga dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Tadi rame banget ya di kolom komentar, kirim-kirim salam. Ada dari Kak Usman katanya salam dari Gubuk Gaul Tangkiling. Oh, ternyata di Tangkiling ya. Memang rata-rata pendengar kita tuh justru orang-orang di luar Palangkaraya, teman Pro 2. Tapi ada juga yang dekat-dekat Palangkaraya gitu. Udah lama enggak denger radio. Ah, kok bisa sih, padahal radio tuh selalu mengudara loh, teman Pro 2, selama 18 jam dari pukul 5 pagi sampai jam 12 malam. Pokoknya kalau kamu, apalagi kalau malam hari ya, teman Pro 2, Amala Spill, itu tuh banyak program-program curhat. Jadi kalau misalkan kamu enggak punya someone to talk ke kita aja, simpan WhatsApp-nya. Ya, nanti kamu tinggal apapun curhat aja ke sana. Biasanya tuh penyiarnya suka bacain. Pokoknya kita suka banget apalagi dapat cerita dari teman-teman Pro 2 gitu. Terus ada juga dari Kalago, request mencintai milik orang, atau dari Andis Fernanda, mencintai kekasih orang. Ini emang ada beneran lagu kayak gini Kak Lago? Tadi yang mulai cari gak ada ya. Terus dari Kak Yan, Kak request lagunya Niki. Tadi dia udah spill juga. Ada juga yang minta spill mic. Jujur Amala gak tahu ya teman Pro 2 permikan ini. Ini biasanya teman-teman kita teknik yang tahu. Aku cuman taunya siaran aja. Tapi aku cari micnya, mereknya aku gak tahu. Cuman kalau mau minta dipotoin boleh ya, WhatsApp aja ke kita, nanti bakal aku potoin. Nanti teman Pro 2 cari sendiri ya. Mohon maaf, kita nggak ngerti teman Pro 2. Terus ada juga I Like You gimana Kak? Oke, nanti habis ini bakal kita cariin ya. Pokoknya apa aja yang penting dari Niki gitu ya, nanti bakal kita peterin teman Pro 2. Terus juga tadi ada Kanaldo di WhatsApp yang request lagunya The 1975 About You. Aduh, aku suka banget sama lagu ini. Sama tadi siapa ya yang request lagunya Elo Masih Ada. Terus juga tadi ada yang request lagunya Cinta Sederhana dari Republik. Langsung aja kita puterin.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 udah 1 jam lebih Amala live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Ini Amala mau end live dulu ya teman Pro 2, izin. Buat kamu yang lagunya udah masuk ke list kita, tadi ada lagu masih ada dari Elo, terus juga Kak Onde Onde mau request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ini jujur aku dari tadi nungguin teman Pro 2 request lagu ini ya, tapi ternyata ada 2 lagunya udah kita masukin nih teman Pro 2, kita masukin lagi. Terus tadi ada yang request lagunya Supernova. Supernova ini yang judulnya yang dari Ansel Elgort, bukan sih Kak lagu? Kalau iya udah kita masukin playlist juga. Intinya teman Pro 2 jangan lewatkan live TikTok kita di setiap siang pukul 10, terus juga di malam hari di Cerita Cinta. Nah, itu teman Pro 2 bisa curcol-curcol di sana setiap jam 9 malam. Intinya selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman Pro 2. Banyak ternyata tradisi dari setiap daerah termasuk di Kalimantan sendiri. Kalau di Palangkaraya tadi aku dengernya informasi ada di Masjid Kecubung. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 bingung nih ngisi tanggal perahnya ngapain. Karena menurut fakta teman Pro 2 yang paling sibuk tuh adalah hari Selasa sebenarnya. Tapi sekarang hari Selasanya tanggal merah gitu ya. Oke deh, langsung aja kita puterin dulu. Kalau enggak salah hostnya ada yang namanya Caroline, bener kah? Nah, aku enggak tahu lagi. Caroline kayaknya aku enggak pernah dengar deh Kak Usman. Jadi mungkin bisa jadi beliau tuh adanya dulu banget gitu ya. Kayaknya tuh waktu itu tuh aku masih sekolah. Nanti aku tagih gak diputaran punya aku ngutang nih. Oke, tapi itu bener ya Supernova. Habis ini ya udah masuk di list ketiga lagunya. Thank you banget buat teman-teman udah, wah, 15.000. Thank you guys ya, selamat siang, selamat menikmati Supernova Mencintai Milik Orang. Gak ada kah lagunya? Ini Supernova dari Ansel Elgort. Jadi Supernova tuh judulnya. Sorry nih Kak lagu. Nanti deh kita kasih tahu MD kita. Amala udah masukin ada 5 lagu tadi, lagu-lagunya enggak ada di bank lagu kita. Thank you banget buat kamu ya, nambah playlist kita juga. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2, please banget move aja ke RRI Digital. Kamu bisa dengerin kita di sana. Aplikasinya gratis ya. Cukup login aja dengan email kamu. Terus itu tuh kayak media sosial RRI. Jadi kamu bisa saling tahu siapa aja yang dengerin kita saat ini, sama kayak di TikTok juga gitu, atau kamu bisa langsung ke radio aja. Aku Amala pamit ya, tapi aman, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, cuman pamitnya sama teman-teman TikTok aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

dimanfaatkan dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian

0: 22. Tadi lagunya udah kita putar ini, requestan dari teman-teman yang udah join di TikTok, di area digital, di WhatsApp juga. Cuman yang request lagu di TikTok sama di WhatsApp aja ya. Teman-teman kita yang buka area digital, mana nih? Kenapa belum ada yang request lagu? Nah, teman-teman kedua, seperti biasa kita akan hadirkan esensi buku. Kali ini ada dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Rehanul Bahrain yang bakal menemani kamu di santai siang kali ini. Jadi, teman-teman kedua, bukunya ini bagus banget ngebahas tentang psikologi ya. Langsung aja kita puterin.
1: Esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Rehanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Rehanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Rehanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Rehanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Rehanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Rehanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, Membaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang sama Bro Dua. Kayaknya enak banget di siang hari itu minum kopi ya. Kalau pagi-pagi minum kopi tuh biar matanya melek. Kalau siang hari minum kopi biar tambah fokus. Apalagi kalau misalkan lagi seru-serunya, tuh kadang-kadang tiba-tiba otak tuh kayak error sedikit ya teman Bro Dua, karena terlalu diporsir gitu. Jadi enak banget kalau misalkan buat bisa mikir, itu kita perlu kafein. Entah itu dari tea or coffee. Kira-kira teman Bro Dua tim yang mana? Kalau Amala suka kopi ya. Kenapa? Karena kopi tuh kayak bikin kita tuh benar-benar kalau bisa kopi tuh ngomong gitu ya. Aku kafein gitu, pakai huruf besar semua. Tapi kalau teh itu kayak lebih soft gitu ya teman Bro Dua. Terus sore hari kita perlu kopi juga. Buat apa? Buat feel ngasih ketenangan. Cuman ingat ya teman Pro 2, jangan terlalu banyak karena bahaya juga kalau misalkan berlebihan setiap hari. Jadi mungkin bisa dikonsumsi pada saat hari libur ya, dan kalau bisa mungkin sehari dua kali aja. Apalagi yang pure kopi kayaknya enak gitu ya, karena bisa buat jaga kesehatan juga. Masih di Pro 2 list kali ini udah ada teman kita yang request dari kakak Nindi, pengen diputerin lagunya Wish I Was Her Fat Cara Chenua. Oke, terus juga tadi ada kakak Andri request lagunya I'm Sorry dari Ali siapa nih? Ali gitu aja ya ternyata ya. Oke deh, langsung aja kita puterin dua lagu dulu.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Okay, Projoa teman terbaik kamu. Sampai di sini dulu Projoa His List. Thank you banget ya udah request lagu bareng sama Amala ya. Lumayan banyak. Apakah karena ini tanggal merah? By the way teman Projoa, sekarang kita udah beralih ke program muda kreatif. Nanti kita bakal ngebahas tentang gimana sih orang tuh cari cuan tapi lewat media sosial. So buat kamu tetap stay tune aja. Seperti biasa di awal jam kita bakal hadirkan ada lagu pop Indonesia. Kali ini ada lagu nasional bagimu negeri dari Agus Happy.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Ya bro juga teman terbaik kamu masih bareng sama Amala di program Muda Kreatif. By the way teman pro juga, kreativitas di media sosial itu enggak ada habisnya ya. Mulai dari konten hiburan, ide video komedi, challenge, parodi, musik, cerita keseharian yang mencuri perhatian kayak daily vlog ya, atau mungkin tutorial make up, atau juga video-video yang fantastik dan sampai bikin memecahkan rekor muri seperti yang dilakukan sama Atasia, teman para dua Tashi Atasia yang baru aja meraih rekor muri dengan membuat kue batik raksasa sepanjang 12 meter untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Katanya Tashi itu tuh sering banget bikin konten-konten makanan atau produk megalodon atau dalam ukuran yang benar-benar jumbo. Nah, jadi dia tuh baru aja bikin kue terus dilapisi macam kayak pernak-pernik batik gitu ya. Dan katanya dia menghabiskan waktu selama 55 jam dan mendelan dana sekitar 35 juta rupiah. Jadi memang Tashi itu teman produk aku, salut sih sama Tashi. Dia tuh sempat kena kontroversi gitu kan gara-gara statement dia. Memang kita kalau misalkan jadi public figure tuh enggak bisa berasal-asalan bikin atau melontarkan kalimat. Nah, itu tuh bakal dinilai publik. Terus kalau misalkan kena masalah agak gawat juga. Nah, kebetulan teman produk Tashi atau Shia tuh makin kesini aku lihat makin berprestasi dengan bikin konten-konten megalodon dan ternyata baru aja dilirik sama rekor muri terkait dengan bikin kue yang gede banget gitu. Salut sih sama Tashi Atasia. Beda teman pro 2, boleh dong spill-spill kira-kira menurut kamu konten YouTuber atau TikTokers atau influence mana yang kreativitasnya tuh gongs banget, biar kita sharing ke teman-teman pro 2 di program Muda Kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temu Pro 2, pernah gak sih kamu penasaran gimana behind the scene dari pembuatan iklan produk kecantikan, skincare, terus juga atau mungkin produk-produk yang sering kamu gunakan dalam keseharian, tapi iklannya tuh singkat, cuman kayak keren banget dan bagus banget gitu. Nah, Temu Pro 2 ada namanya Eki Maisarani. Jadi dia ini adalah konten creator yang ada di TikTokers dengan followers sebanyak 6.406,8 ribu dan udah mendapatkan like sebanyak 32M atau miliar, Temu Pro 2. Dia tuh menarik perhatian aku banget, why? Karena dia tuh sering banget bikin konten iklan dan benar-benar bikinnya tuh sendirian. Jadi mulai dari persiapannya, mikirin konsepnya. Jadi kan iklan tuh kan banyak yang dilakukan ya. Kalau iklan aja kan hasilnya, tapi kan kalau yang dia lakukan di balik itu semua atau periklanan itu kan prosesnya benar-benar panjang banget. Mulai dari dia nyusun ide, mengkonsepkan, terus dia menentukan barang-barang apa aja yang digunakan, menentukan konsep ide iklannya tuh kayak gimana. Itu dia melakukan itu semua sendirian, bahkan sampai editing berhari-hari. Terus juga yang jadi talentnya dia sendiri juga, karena wajahnya mendukung gitu ya sebagai bintang iklan. Terus dia make up diri dia sendiri pun juga. Pokoknya keren banget ya Temu Pro 2. Nah, jadi orang-orang yang kreatif itu semakin didukung dengan adanya media sosial kayak sekarang. Nah, tinggal gimana kita tuh membuat media sosial kita dengan identitas yang kita lakukan gitu ya, seperti apa kamu pengen dikenal, kemudian kamu bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan cuan, tapi benar-benar lewat kreativitas ya Temu Pro 2. Jadi gak cuma sekedar melakukan hal yang kebanyakan orang lain lakukan. Kayak Eki Maisarani ya Temu Pro 2, dia tuh beda aja gitu aku lihat daripada kreator-kreator yang lainnya. Yang lainnya juga bagus, keren-keren, cuman kan semakin sedikit yang melakukan atau mencontohkan apa yang dia lakukan tuh semakin bikin kita jadi kayak ingat nama dia bahkan sampai sekarang gitu deh Temu Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ya masih ragu kira-kira pengen jadi seorang kreator tapi kamu punya kreativitas yang cukup tinggi, mendingan kamu hilangkan ragu kamu dan start dari sekarang. Jangan justru belum melakukan segala sesuatunya tapi udah pada beli ya. Itu tuh ada nama penyakitnya katanya, sindrom dimana orang suka beli barang-barang dulu sebelum melakukan segala sesuatunya, padahal yang dibeli itu barangnya, tapi kayak ada kesan dopamin instan, langsung happy. Walaupun sebenarnya kita tuh belum membentuk diri kita tuh seperti apa yang kita mau. Kayak misalkan pengen jadi seorang kreator, malah beli kameranya dulu, peralatannya dulu gitu ya. Tapi nanti pas barang udah beli, kita gak gerak sama sekali. Nah itu tuh ternyata adalah penyakit baru di tahun 2026 yang banyak banget mengalami penyakit tersebut tuh adalah anak-anak muda justrunya. Jadi kalau misalkan kamu pengen gak kena penyakitnya, sibukin diri aja Temu Pro 2 dengan terus mengasah kreativitas yang kamu miliki.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Teman Pro 2, pernah nggak kamu merem sejenak dan dengerin baik-baik suara di sekeliling kita? Indonesia itu nggak pernah sepi dari harmoni, mulai dari deburan ombak di pesisir, deru angin di puncak gunung, sampai sapaan hangat dalam ribuan bahasa daerah. Itulah suara Nusantara, sebuah simfoni indah yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara adalah bukti kalau perbedaan itu bukan pemisah, melainkan kekayaan yang tak pernah ternilai. Dari alunan angklung yang syahdu, sentakan tarian perang yang membakar semangat, hingga logat-logat unik dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap daerah punya cerita, setiap sudut punya nada, dan ketika semuanya bersatu, lahirlah sebuah karya seni raksasa bernama Indonesia. Di era modern ini, suara Nusantara nggak boleh tenggelam oleh zaman. Teman Pro 2, ini saatnya kita, generasi muda, mengambil alih tongkat estafet lewat kreativitas digital, musik modern, hingga konten budaya di media sosial. Mari kita gemakan kembali kearifan lokal kita ke panggung dunia. Unik itu keren, dan lokal itu adalah identitas kita yang paling berharga. Yuk bangga dengan budaya sendiri, hargai tradisi, dan mari kita rawat bersama suara kedamaian dari bumi pertiwi. Karena di dalam setiap perbedaan nada, ada satu jiwa yang sama. Indonesia, tetap di sini, terus menginspirasi, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

0: yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Tema Pro 2 kalau ngomongin tentang TikTok itu tuh mulai ramai lagi pada saat COVID-19 karena waktu itu PSBB, jadi kita benar-benar nggak bisa kemana-mana sembarangan. Terus kalau mau kemana-mana pun juga harus nunjukin sertifikat atau kartu udah vaksin, sama kita udah pakai masker, udah apa ya bahasanya ya, udah cek juga gitu keadaan tubuh kita apakah memang benar-benar bebas dari COVID atau enggak. Jadi waktu itu tuh orang banyak di rumah aja dan banyak kebentuk kreativitas, dan sampai sekarang TikTok tuh masih ramai dan digemari ya teman Pro 2. Banyak juga yang menyayangkan kenapa enggak dari dulu aja kita bikin TikTok, jangan malu-malu. Terus kalau viral kayaknya udah dapat cuan dari sekarang. Cuman enggak semua orang tuh berani buat untuk aktif di media sosial. Kadang tuh ada orang yang ngerasa takut untuk mempublikasikan identitas dirinya dan takut jadi terkenal. Nah, faktanya teman Pro 2, kita tuh enggak harus jadi terkenal dulu atau kita enggak harus jual identitas diri kita. Kamu bisa kok sekarang enggak harus memamerkan wajah kamu, cukup tunjukkan kreativitas kamu. Contoh, kamu bikin creator quotes dari pemandangan yang ada di sekeliling kamu with your voice aja gitu, tanpa menunjukkan your face gimana. Nah, itu tuh banyak banget dilakukan oleh beberapa creator juga. Apakah akhirnya bikin mereka jadi tidak terkenal? Enggak, justru akunnya tetap ramai, tinggal gimana kamu mengemasnya sesuai sama apa yang pengen kebanyakan orang lihat. Mungkin kamu kalau misalkan pengen bikin konten yang bagus, kamu bisa memposisikan diri sebagai seorang viewers. Kira-kira kalau jadi penonton dan itu adalah diri kamu, kamu bakal follow akun itu atau enggak? Nah, gitu deh teman Pro 2. Sebenarnya semuanya tuh simpel gitu ya. Yang penting gimana caranya kita konsisten untuk terus mengupload. Karena kalau misalkan kita konsisten, gak menutup kemungkinan one day kamu bisa jadi kreator di media sosial kamu sendiri. So, itu dia tadi Muda Kreatif kita di Santai Siang kali ini. Jangan lewatkan Muda Kreatif setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena sekarang mencari cuan gak harus keluar rumah, bisa dari dalam rumah juga teman Pro 2. Tapi jangan juga gitu ya, kita menutup diri sendirian sama media sosial aja. Tapi dari media sosial juga kita bisa memanfaatkan gitu ya, buat kamu bisa lebih berdaya dan banyak dapat keuntungan, hal-hal positif dari sana juga. Aku Amala pamit dulu dari program ini. Nanti pukul 13 kita ada di informasi olahraga.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Hai hai hai, pro juga temen terbaik kamu. By the way, ternyata ada Kak Dinda nih yang request lagu Teh Hijau. Oke, okay, malah masukin. Sebenarnya ini bukan lagi program request ya, cuman gak apa-apa sih ya, karena malah baik hati, jadi kita masukin aja. By the way, teman pro 2, buat kamu yang suka request lagu sama kita, boleh banget. Kalau misalkan di santai siang tuh setiap pukul 10 sampai pukul 12, dan kalau di malam hari itu di pukul 21 atau 9 malam di program Cerita Cinta. Jadi sehari itu ada dua program request lagu tuh teman pro 2. Jadi kalau enggak sempat siang hari, ya udah malam hari aja. Nah, kali ini kita di pukul 13, aku bakal nemenin kamu bareng sama informasi olahraga selama 60 menit. Informasi olahraga berikutnya datang dari adik Michelle Baker, yaitu Joshua Baker yang resmi masuk skuad Hong Kong untuk babak kualifikasi Piala Asia tahun 2027 nantinya teman pro 2. Fun fact-nya Joshua ini masuk dalam daftar 23 nama pemain yang akan memperkuat Hong Kong U20. Baker yang menempati posisi striker dipanggil bersama dengan 5 pemain lainnya yang bertugas nantinya di lini depan. Posisi yang ditempati oleh Joshua ini juga sama dengan kakak Michelle Baker pun juga sudah untuk ketajaman bersama dengan timnas Indonesia di turnamen perdananya Piala AFF 2026. Michelle teman pro 2 berhasil mencetak sebanyak 4 gol, namun tim merah putih mengalami mimpi buruk karena gagal lolos fase grup Piala AFF tahun 2026. Joshua juga terpaut usia 3 tahun dari sang kakak, dan Michelle dengan usianya yang baru 16, Joshua memperlihatkan punya potensi karena dipanggil memperkuat buat Hong Kong di U20. Pemain bernama lengkap Joshua Lee Baker itu menimba ilmu di Amerika Serikat, dan kalau dari data Transfermarkt, Joshua juga bergabung dengan Akademi Setak Estimari ya teman pro 2, dan Joshua memilih untuk memperkuat Hong Kong yang merupakan tempat kelahirannya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman yang terbaik kamu. Sekarang kita beralih ke Timnas Voli Putri Indonesia. Teman Pro 2 akan menghadapi pertandingan terakhir fase grup AFC Women's Continental Championship tahun 2026 dengan menghadapi Australia. Nah, jadwalnya Teman Pro 2 diperkirakan Indonesia dan Australia itu sudah menjalani dua laga pada fase grup kejuaraan level Asia. Indonesia meraih kemenangan atas Kazakhstan dan kalah dari Thailand, sementara Australia tidak berdaya menghadapi Kazakhstan dari Thailand. Medioku dan juga kawan-kawan kini menempati peringkat ketiga di klasemen Pool B dengan 3 poin, sementara Australia ada di posisi juru kunci. Diperkirakan jadwal Indonesia versus Australia di AFC Women's Continental Championship 2026 bakal berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium pada hari Rabu besok tanggal 26 Agustus siang, teman Pro 2. Pertandingan Indonesia versus Australia juga bisa kamu tonton nantinya melalui kanal ada di streaming ya, dan Indonesia berpeluang meraih kemenangan kedua pada laga melawan Australia nantinya. Kekalahan pada saat melawan Thailand dan juga Kazakhstan menunjukkan kualitas Australia yang tidak cukup baik. Kendati di atas kertas anak asuh Marco Sugiyama juga unggul atas lawan, dan Australia bukan berarti tidak bisa membuat kejutan. Jika Indonesia bermain di bawah performa terbaik, ada kemungkinan Ella Milne dan juga kawan-kawan menyulitkan atau bahkan membalikkan prediksi nantinya. Kita doakan aja semoga Indonesia nantinya bisa juara besok ya, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program santai siang. Kayaknya enak banget santai siang kali ini tuh sambil rebahan ya, sambil menikmati waktu slow day, karena ini tuh tanggal merah nih teman radio. Sambil ditemenin sama informasi olahraga. Kali ini informasi olahraga datang dari Jonathan Christie yang resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF pada hari Selasa ini teman radio. Jadi Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini. Jonathan mengoleksi sebanyak 87.631 poin. Di peringkat kedua ada Christo Popop yang memiliki sebanyak 87.002 poin. Artinya Jonathan hanya punya keunggulan tipis 629 poin atau Christo Popop. Kemudian selisih tipis bukan hanya ada di antara Jonathan dan Christo. Hingga posisi ke-6 selisih pemain terbilang sangat tipis. Posisi ke-6 ditempati oleh Shiyuki yang turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia pekan ini. Namun Shiyuki juga belum tertinggal jauh dari pemain-pemain di atasnya. Dan Shiyuki mengoleksi sebanyak 84.075 poin teman pro 2. Catatan posisi nomor 1 dunia ini juga makin menambah torehan prestasi Jonathan dalam karirnya, karena Jonathan sudah memenangkan Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games, dan All England. Dengan keberhasilan ini, Jonathan tentunya juga mengakhiri penantian panjang Indonesia kembali memiliki tunggal putra peringkat 1 dunia. Sebelumnya pebulu tangkis Indonesia terakhir yang duduk di posisi nomor 1 dunia adalah Taufik Hidayat. Nah, daftar ranking tunggal putra yang pertama ada Jonathan Christie, kemudian nomor 2 ada Christo Popop, ketiga ada Kun Lafut Vitidsan, nomor 4 ada Chow Tien, sampai nomor 10 teman pro 2. Selengkapnya kamu juga bisa lihat di website resminya CNN Indonesia.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Nilai Tomatometer 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes per Senin, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Meskipun nilai tersebut terbilang buruk, saga ke-6 Insidious yang digarap dan ditulis oleh Jacob Cass ini punya nilai kedua terbaik dari seluruh saga Insidious. Nilai Tomatometer terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious tahun 2011 yang memperoleh skor 66%, sementara nilai terburuk dipegang oleh saga keempat atau Insidious The Last Key tahun 2018 yang mendapatkan nilai sebesar 34%. Meskipun begitu, nilai dari penonton alias Popcorn Meter menunjukkan Insidious of the Padar mendapatkan nilai cukup baik, yakni 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun yang terverifikasi. Kalau menurut para kritikus ya, mereka tuh film ini mungkin akan disuka oleh penonton baru waralaba. Namun untuk mereka yang sudah melihat sejak awal, gak ada perkembangan berarti selain horor yang berputar-putar di dalam rumah. Jadi kayak bosenin banget gitu menurut para kritikus. Aduh, jadi penasaran aku ingin menontonnya nih teman Pro 2 ya. Karena terakhir yang aku nonton tuh kalau gak salah hantunya tuh dikira udah gak ada, ternyata hantunya masih ada bahkan dalam wujud nenek-nenek gitu. Jadi kesan horornya tuh masih ingat banget. Jadi aku pengen coba deh, tapi nanti ya, karena kemarin baru aja tegang banget nih habis nonton Hantu Dalam Sel atau Ghost in the Cell. Jadi kayaknya pelan-pelan dulu ya, ini mental lagi diperbaiki dulu habis nonton yang seram-seram. Nanti deh boleh kita nonton ya, Habis seramnya udah hilang. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di informasi hiburan.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Tamu Pro 2 sekarang udah tanggal 25 Agustus. Jangan sampai kelewatan kesempatan buat daftar bintang radio. Nanti yang biasanya nanya-nanya, kak kapan dibuka BRI gitu ya, atau Bintang Radio Indonesia. Ini udah lagi dibuka Tamu Pro 2. Jangan sampai penutupan tanggal 31 Agustus kamu malah baru ngeh 1 September. Jangan ya. Jadi buat kamu yang ngerasa punya bakat menyanyi terpendam, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Nah, Tamu Pro 2 Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka buat umum, buat kamu warga Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Inilah kesempatan emas kamu buat bersinar ya. Kamu cukup menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP, atau kalau enggak punya kartu pelajar deh, atau kartu mahasiswa, ataupun akta kelahiran untuk menunjukkan usia. Terus kamu juga menunjukkan kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif, dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil juga wajib follow Instagram kita di @bintangradio.id dan RRI_Palangkaraya. Follow juga TikTok kita @bintangradio.id, serta jangan lupa subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus aja, Tamu Pro 2. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi ke kontak person kita bersama dengan Rizaldi di 0822-5482-9195, atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Palangkaraya setiap jam kerja ya, tanggal hitam jangan tanggal merah, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Raihlah mimpimu, jadilah bintang selanjutnya di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Palangkaraya.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, Pro 2 masih di Santai Siang. Mau pamit juga malah sering-sering calling bareng sama teman-teman Pro 2. Biasanya 3 lagu ya, ini 2 lagu aja kita langsung calling teman Pro 2. By the way, kamu tahu tidak ya, katanya Gen Z cuman takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terus banyak orang yang memilih untuk membeli rumah bekas pembunuhan atau mungkin bekas tragedi yang terjadi, dan mereka bilang atau mengaku gak apa-apa karena yang penting murah dan tetap punya rumah, gak nyewa gitu ya. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Ternyata banyak banget Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang tuh yang in this economy katanya lebih melek untuk beli rumah. Apapun bekas rumahnya gak apa-apa, yang penting harganya murah terus bisa beli sendiri. Sampai-sampai nih teman Pro 2, ada juga yang ngaku dari kakak Gorman Lovers. Katanya gak apa-apa kak, aku dulu juga ngontrak rumah bekas dukun, ngakunya sih hantunya udah dibawa semua. Ada banyak banget gangguan yang gak masuk akal, dan cerita ini gak ngada-ngada ya, karena suami aku sendiri juga sampai melihat sendiri bentukan hantunya seperti apa di rumah tersebut. Sampai suatu saat subuh-subuh aku lagi sakit migrain jam 4 subuh, terus mau ketiduran, tiba-tiba listrik ngejeglek. Emosi lah aku, posisi udah setelah tidur. Lalu aku teriakin, ganggu orang terus, bener-bener ya gak tahu diri. Minimal kalau mau ikut tinggal di sini bayar kontrakan 50%. Terus kedenger bunyi ngejeglek lagi, listrik dicetek, gong banget, listriknya nyala lagi. Sejak itu gak pernah ada gangguan lagi. Ternyata kuncinya cuma satu, yaitu dibentak. Lucu banget ya teman Pro 2. Terus ada lagi nih, kalau menurut Kapi Kaputri, saranku pindah aja sih. Di dunia ini banyak rumah yang layak huni, soalnya rumah bekas kayak gitu energinya benar-benar negatif. Itu kata Kak Pika Putri ya teman Pro 2. Terus ada lagi dari kakak deterjen bubuk. Kalau aku sih beli rumah bekas klinik umum kak, ruang tamu di IGD, tidur di ruang bersalin. Aduh. Terus ada lagi nih teman Pro 2, menurut aku lawan aja sih kak, yang penting dapat harga murah in this economy itu penting banget. Ganti cat rumahnya jadi lebih terang benderang, sering-sering buka jendela biar sunlight masuk maksimal, jangan ada ruangan lembab ataupun gelap. Setel doa-doa, setel lagu happy jedak jeduk. Jangan lagu melo-melo atau lagu dengan lirik negatif. Pokoknya beri aura happy positif setiap hari, dan paling penting jangan pernah takut, karena kalau kita takut mereka bakal suka ganggu. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Kalau aku sih setuju-setuju aja ya, karena kita tuh memang harus paling takut tuh kepada Allah atau kepada Tuhan teman Pro 2. Jadi apapun gangguan seperti apapun, kayaknya kita akan bertahan aja, apalagi di zaman kayak sekarang ya, harga rumah murah itu kayaknya penting banget deh. Apalagi mungkin kamu bisa merenovasi gitu, asal jangan direnovasi bagus-bagus nanti dijual lagi ke orang, mungkin kamunya berani, orang lain gak berani. Jadi kita tetap harus jujur, trick of record dari rumah itu seperti apa.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk

Om Rodwell lagi rame banget di media sosial. Katanya Ayu Ting Ting pindah ke Jaksel. Jadi katanya siap-siap gitu ya. Emang kenapa sih itu Om Rodwell? Tapi memang aku akui Ayu Ting Ting tuh dia cantik gitu ya. Terus juga multi talent, lucu juga. Jadi penyanyi tapi komedian juga. Nah, baru aja dikabarkan pindah dari Depok ke Jakarta Selatan belakangan ini ramai di media sosial. Ayu lantas menjelaskan alasan utama dirinya pindah ke Jaksel adalah karena putrinya. Jadi warganet bikin konten gitu ya beramai-ramai karena Depok sedang berduka ditinggal pedangdut yang kerap dijuluki Queen of Depok itu. Jadi nggak bisa Queen of Depok ya, namanya dua Queen of Jaksel, tapi kayaknya vibesnya bukan Jaksel banget gitu karena Ayu Ting Ting tuh kayak terkenal banget Betawinya. Nah, Ayu Ting Ting justru tertawa melihat berbagai komentar. Ia mengaku heran kepindahannya ke Jakarta Selatan sampai menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Aku juga ingat banget dulu kayaknya followers terbanyak di Indonesia tuh Ayu Ting Ting. Kalau sekarang mah udah banyak ya yang lain-lain juga. Nah, pelantun alamat palsu ini Taman Pradua menjelaskan rumahnya di Jakarta sebenarnya udah dimiliki sejak lama, tapi dia belum pindah karena merasa kalau misalkan masih pengen tinggal sama orang tua. Tapi sekarang putrinya tuh udah masuk SMP dan lokasinya tuh lebih dekat di Jakarta Selatan. Makanya Ayu Ting Ting memutuskan untuk pindah gitu ya, karena Bilqis anak semata wayangnya pindah tempat juga. Meski begitu, penyanyi sekaligus host itu menegaskan dirinya tidak sepenuhnya meninggalkan Depok karena sejumlah barang dan keperluan itu masih berada di rumah lamanya, Teman Produa. Gitu deh. Jadi warga Depok tenang aja ya, karena Ayu Ting Ting katanya tinggal di dua tempat. Enak tuh Teman Produa, jadi kadang ke Jaksel, kadang ke Depok. So, jangan kemana-mana, masih di informasi hiburan.

0: Pantesan. Gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Umroh 2, kalau misalkan ada kontroversial yang terjadi di selebritis Korea Selatan tuh biasanya cancel culture yang mereka terapkan tuh benar-benar gila-gilaan ya teman Umroh 2. Beda banget sama di Indonesia. Mungkin kalau cancel culture-nya masih belum kuat gitu ya. Nah, salah satu yang kena cancel culture adalah Kim So Hyun. Nah, kemudian Kim So Hyun ini teman Umroh 2 itu tuh muncul di TV Indonesia sampai-sampai disorot media Korea Selatan. Penampilan Kim So Hyun di Indonesia setelah terjerat kontroversi yang menenggelamkan karirnya menarik perhatian media Korea Selatan, terutama soal penerimaan penggemar aktor itu di Indonesia. Kim So Hyun sebelumnya sempat menarik diri dari sorotan publik setelah terjerat kontroversi karena berkencan dengan aktris Kim Seron yang masih di bawah umur beberapa tahun lalu. Namun pada hari Minggu kemarin, Kim So Hyun muncul dalam acara ulang tahun sebuah stasiun televisi di Indonesia. Nah, dalam acara itu aktor ini bahkan tampil menyanyikan sejumlah lagu dan tampak emosional. The Korea Times menyoroti penampilan Kim So Hyun dalam acara tersebut karena dianggap sudah tidak pantas gitu ya teman Pro 2. Bahkan Koreabo menyebut penonton ada yang sampai meneteskan air mata dan saat Kim So Hyun muncul dan menilai momen itu menegaskan status Kim So Hyun yang tidak tergoyahkan. Kemunculan Kim So Hyun juga secara resmi pertama ia tampil langsung di hadapan publik sejak menghentikan kegiatannya akibat tuduhan terkait hubungan masa lalunya dengan mendiang artis Kim Seron. Kim So Hyun sempat menghentikan aktivitasnya setelah muncul tuduhan pada Maret 2025 yang menyebut ia pernah menjalin hubungan dengan Kim Seron saat aktris masih di bawah umur. Tetapi Kim So Hyun mengakui bahwa hubungan itu membantah gitu ya terjalin waktu di bawah umur. Kim So Hyun menyebut hubungan itu terjadi saat Kim Seron sudah dewasa gitu. Lagian macam-macam aja ya teman Pro 2, ada aja. Karena kan Kim So Hyun tuh udah jelas-jelas kena cancel culture atau diboikot sama warga Korea Selatan akibat kasus kontroversial yang terjadi tahun kemarin 2025. Oke deh teman Pro 2, sampai di sini dulu informasi hiburan kita kali ini. Aku Amala pamit, sampai jumpa besok. Amala Day 1 DP1 siarannya kena DP pertama. Dan habis ini kau bakal ditemenin sama Jen Catherine. Aku Amala pamit, selamat siang dan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bye bye teman Pro 2.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, 25 Agustus tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info pertama datang dari panggung sinema Tanah Air, di mana film layar lebar berjudul Forza siap menyuguhkan kisah inspiratif tentang perjuangan dan mimpi seorang pesepak bola cilik asal Bali. Film ini juga menyoroti lika-liku perjalanan sang anak dalam meraih cita-citanya dalam pemain profesional, dibalut keindahan latar budaya serta pemandangan khas Pulau Dewata. Beralih ke kancah sains dan pengetahuan, sebuah alasan menarik menyoroti bagaimana matahari ternyata memiliki peran rahasia yang jauh lebih kompleks dalam memengaruhi dinamika iklim bumi. Selain sebagai sumber energi utama, variasi aktivitas serta radiasi matahari terbukti memegang kunci penting dalam perubahan siklus cuaca dan pola iklim global yang kita rasakan saat ini. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Hai hai hai teman berdua, teman terbaik kamu. Hai, sama Jen lagi nih nyapa kalian. Satu hari gak ketemu ya sama Jen ya teman berdua. Kangen gak sih sama suara yang menggelegar ini? Bercanda ya teman berdua. Ya seperti biasa ya teman berdua, Jen bakal nemenin teman-teman juga dari pukul 15 sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya teman-teman berdua, dengan nanti sajian informasi-informasi up to date dan lagu-lagu yang bakal nemenin sore teman berdua nih. Gimana nih kalau ngomongin hari ini ya, sore hari ini kayaknya teman-teman juga lagi habis itu ya, apa namanya, acara ya, karena kan kita tahu hari ini tanggal merah ya. Tapi tenang aja teman berdua, walaupun tanggal merah, Jen bakal nemenin kamu kok. Mau tanggal hitam, tanggal merah, Jen bakal nemenin kok teman berdua. Oke, okay. Kalau ngomongin hari ini ya lumayan sih ya, apa, cuacanya juga udah lumayan agak membaik ya, walaupun gak sepenuhnya 100% udah pulih ya. Kita doakan yang terbaik buat Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya teman berdua, semoga lekas membaik dan pulih juga. Oke teman berdua, nanti dalam waktu ya kurang lebih 50 menit lagi ya ke depan itu, Jen bakal nemenin teman-teman berdua dengan info-info up to date dan pastinya musik-musik hits yang bakal nemenin sore hari kalian ya teman berdua, maupun kalian yang lagi di mobil nih sambil dengerin Jen, atau misalnya yang dengerin dari rumah aja nih lewat radionya, atau buat kamu yang dengerin kita dari aplikasi RRI Digital, makasih yang udah dengerin dan setia banget nih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya teman Pro 2. Oke deh, habis ini bakal ada lagu dari A Great Big World and Jason Mraz dengan judul Darling It's Over. Jadi inilah lagunya yang bakal nemenin sore hari kamu.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, masih di sore ceria nih bareng sama Jen. Dan seperti biasa ya, kalau sore itu kita bakal pasti ngasih tahu info-info terup to date di yang ada di nasional maupun internasional ya teman Pro 2. Dan dari sini Jen membaca kalau misalnya ada kabar lumayan membanggakan ya dari dunia bulu tangkis nih teman Pro 2, bahwa Jonathan Christie memastikan bahwa Indonesia akhirnya kembali punya pebulu tangkis tunggal putra ranking 1 dunia setelah Taufik Hidayat di 26 tahun yang lalu nih teman Pro 2. Siapa sih yang ngikutin Jonathan Christie dari udah lama kayaknya ya, sampai sekarang juga pasti banyak juga yang ngikutin karena menjadikan Jonathan Christie ini jadi role model kalian ya mungkin ya teman Pro 2. Jadi semangat lagi main olahraga bulu tangkis nih teman Pro 2. Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia setelah BWF merilis daftar peringkat terbaru pada hari ini ya teman Pro 2. Jonathan naik 2 posisi dengan koleksi 87.631 poin. Tinggi banget ya. Ia kini berada di atas wakil Prancis Christoph Popov, Kun Lao Phidisarn dari Thailand, Chou Tien Chen dari Taiwan, dan Anders Antonsen dari Denmark yang masing-masing menempati posisi kedua hingga kelima. Pencapaian ini juga sekaligus mengakhiri penantian 26 tahun Indonesia untuk kembali memiliki tunggal putra di peringkat 1 dunia. Jonathan Christie juga menjadi pebulu tangkis Indonesia pertama sejak Taufik Hidayat yang berhasil menduduki posisi teratas ranking BWF. Prestasi ini menjadi catatan penting bagi bulu tangkis Indonesia di level dunia. Wow, ini menarik ya teman Pro 2, karena kapan lagi nih Indonesia menjadi melonjak tinggi ya, jadi top 1 lagi nih pebulu tangkis tunggal putra. Oke teman Pro 2, nanti Jen juga bakal ngasih info-info lagi nih terkait mungkin hiburan dan dunia olahraga nih. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen ya di sore ceria yang bakal nemenin kamu nih di beberapa waktu ke depan nih teman Pro 2. Ini Jen mau ngasih info sih, kalau misalnya ada nih salah satu artis K-pop idol nih. Pasti kalian tahu ya, karena mungkin udah ngikutin dari lama. Salah satunya Jen juga udah ngikutin dari tahun 2017 nih teman Pro 2. Ada dari Blackpink ya, tapi kita fokuskan ke personilnya yaitu Jennie nih teman Pro 2. Katanya Jennie bakal rilis album Fallen Angel akhir pekan ini nih teman Pro 2. Berarti minggu ini ya. Dan katanya Jennie akan kembali merilis karya musik solo terbarunya melalui album mini yang akan dirilis hari Kamis besok. Wah, lusa nih teman Pro 2. Di tanggal 27 secara digital. Dan untuk versi secara fisiknya itu di kemudian hari ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal Jennie ya, Jennie ini udah banyak banget dikenal dari kalangan anak muda, dewasa, sampai pun orang tua tuh ngikutin loh teman Pro 2. Apalagi ya Blackpink ya, siapa sih yang gak tahu girl group Blackpink ini ya. Apalagi ya member-membernya juga memang udah punya karya sendiri, apalagi solonya ya teman Pro 2. Lalu seperti diberitakan Yonhap dan The Korean Times, album versi digital akan terdiri dari 3 lagu yakni Fallen Angel, Less Than A Lover, dan Heaven. Sementara itu versi fisik albumnya akan memutar 3 lagu tambahan baru yaitu Sweet Tooth, Lock It Down, dan Face. Lagu itu disebut dipilih secara khusus oleh Jennie untuk para fansnya. Fallen Angel ini menjadi album mini perdana Jennie Blackpink setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya di tahun 2025 yang bertajuk Ruby, serta album single bertajuk Solo pada tahun 2018. Wah, aku ngikutin sih dari yang Solo ya 2018. Dan album tersebut yaitu Ruby akan diproduseri oleh Jennie bersama sejumlah kolaborator seperti El Guinco, Diplo, dan Mike Will Made It ya teman Pro 2. Ruby juga mendapat ulasan yang umum positif dari para kritikus, terutama keterkaitan dengan kohesi produksi dan eksperimental album ini. Dan teman Pro 2, kita bakal tunggu ya Jennie untuk merilis albumnya di hari Kamis besok nih katanya. Dan buat kamu yang ngikutin banget nih Jennie dari awal, angkat tangan dulu, walaupun Jennie gak bisa lihat ya. Oke deh, abis ini Jennie bakal muterin lagu dari Jennie dengan judul Like Jennie. Wah, ini kayaknya lagunya semangat banget ya teman Pro 2. Dan Jennie harap juga buat teman-teman Pro 2 di sana yang dengerin Jennie tetap semangat juga ya menghadapi hari ini dan seterusnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kita masih di sore ceria dengan info up to date ya untuk sore hari ini. Dan mungkin ini adalah info terakhir untuk Jen kasih tahu ya buat teman-teman Pro 2. Bahwasanya aktor Jang Dong-yoon akan menikah dengan Kim Seong-yoon bulan Oktober mendatang nih. Mereka mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat sosial medianya. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung kepada penggemar di hari ini ya teman Pro 2. Pernikahan tersebut akan digelar Jang Dong-yoon bersama aktris Kim Seong-yoon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris tersebut juga diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear dan The Yeast ya teman Pro 2. Dilansir dari media Korea Selatan, Yusen turut melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyambung Kim Seong-yoon sebagai calon istri Jang Dong-yoon. Keduanya pernah terlibat dalam film The Yeast yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-yoon teman Pro 2. Agensi BH Entertainment menginformasikan bahwa rencana pernikahan tersebut setelah kabar mengenai Jang Dong-yoon dan Kim Seong-yoon diberitakan. Agensi juga menyampaikan keduanya akan melangsungkan pernikahan sederhana pada bulan Oktober mendatang dengan dihadiri keluarga masing-masing mempelai. Setelah menikah, Jang Dong-yoon berkomitmen juga nih tetap memberikan penampilan terbaiknya melalui berbagai karya sebagai aktor. Ia juga berharap dapat menjalani kehidupan yang lebih dewasa sekaligus membangun kebahagiaan bersama pasangannya nih teman Pro 2. Jang Dong-yoon juga memilih menyampaikan kabar tersebut langsung kepada fans yang selama ini menemani perjalanan karirnya sebagai aktor. Ia berharap penggemar dapat menyambut kabar tersebut dengan hangat dan terus memberikan dukungan kepada mereka dua. Ya siap lagi kalau buat teman-teman nih yang mungkin ngikutin mereka nih dari series drama Korea yang udah Jen sebutin tadi, ada 3 buting nih. Ya buat kamu yang mungkin ngikutin mereka dan suka nih dengan mereka, karakter mereka bermain ya di sebuah serial drama ya teman Pro 2. Apalagi kalau ngomongin soal drakor, banyak banget nih yang memang menemukan cinta sejatinya dari bermain drama. Apakah teman-teman juga begitu? Satu angkatan, satu kelas, satu prodi mungkin. Oke deh teman Pro 2, itu informasi terakhir yang bisa Jen sampaikan ya buat teman-teman. Dan Jen mau ngingatin nih, seperti biasa juga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat tiap hari Selasa, kita akan hadirkan Pro 2 English Corner dengan bintang tamu kita adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang ingin belajar bahasa Inggris bareng, boleh banget nih dengerin kita nanti ya di aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang ingin dengerin atau misalnya ingin menonton keseruan kita di live streamingnya RRI Palangkaraya Production, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen bakal masang lagu dari Liam Amadeo dengan judul Jarak Kritis. Semoga sore hari teman Pro 2 tetap dijaga ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Hati-hati di jalan karena kita tahu cuaca Kalimantan Tengah sedang tidak baik-baik saja. Semoga Kalimantan Tengah dan sekitarnya lekas membaik.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Ya teman berdua, itu dia ya tadi berbagai informasi update yang bisa Jen sampaikan untuk teman berdua. Dan ini sudah di penghujung program ya. Dan seperti janji Jen tadi di jam 16 kita hadirkan Berdua English Corner. Dan untuk menutup program ini Jen bakal pasang lagu dari Run Fit Ramen Girls dengan judul Ain't Gonna Give Up. Teman Produa, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92.4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Turn the headphone up. Check. Yeah.

yeah. This is how we do.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro 2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.

0: Ya, masih di Sore Ceria edisi program Pro 2 English Corner ya teman Pro 2. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik-cantik ya pastinya teman Pro 2. Karena hari ini Jen gak sendirian ya teman Pro 2, ditemani dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Ini pertama kali ya kita ketemu ya.
1: Iya.
0: Karena kayaknya sebelumnya Kak Risa ya yang sama kalian ya?
1: Kak Risa karena
0: Kak Risa karena jadi yeah. Spesial aku yang sampai bulan depan ya sama aku gitu ya. Karena kebetulan aku penyiar baru ya, jadi aku yang bakal menghandle Pro 2 English Corner ke depannya. Oke. Hari ini Jen sama siapa aja nih?
1: Kenalin Kak Jen, aku Felim Alzena Nandita. Kakak boleh panggil aku Felim.
0: Felim.
2: Iya, aku Biani Anesya Mangkin. Kakak bisa panggil aku Bia.
0: Oke, Felim dan Bia lucu ya. Lucu karena panggilannya juga Felim Bia. Jadi kayak gampang diinget ya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu kalian WPR ya?
1: Iya, benar.
0: Semester?
1: Semester 5.
0: Iya. Semester 5 itu kayaknya lagi sibuk-sibuknya enggak sih semester 5?
1: Beruntungnya baru mau mulai.
0: Baru mulai ya. Oh, masuk.
1: Iya.
0: Oh, berarti kemarin war KRS atau
1: iya,
0: gimana?
1: Lagi berlangsung
0: proses
1: sih. Ini.
0: Oh, lagi proses. Iya. Kalau aku kan UPR nih, lulusan UPR, udah mulai kuliah 2 minggu lalu sih.
1: Iya, emang kita sering telat sendiri
0: telat,
1: sih.
0: Nah, iya, karena kan mungkin swasta ya,
1: iya,
0: ya kan. Biasanya seminggu lebih duluan gitu kan,
1: iya,
0: atau
1: benar.
0: Lambat dikit gitu. Oke, kenalin ya, aku Jen. Aku sebenarnya lulusan UPR. Kita berbanding kebalik. Kalian bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia.
1: Oh,
0: PBSI kalau kalian tahu ya. Oke. Hari ini kita bakal hadirkan lagi ya teman produk-produk English Corner. Dan hari ini temanya adalah Read Between the Line, Understanding Hidden Meanings in English. Kalau boleh tahu tuh kenapa kalian pilih tema untuk hari ini gitu?
2: Karena belajar bahasa Inggris tuh menurut aku sih, menurut kami ya, cukup unik gitu. Karena kita bisa nemuin kayak satu kata tapi artinya tuh bakal banyak banget gitu loh Kak.
1: Iya,
2: makanya hari ini kami pilih tema itu.
0: Oh gitu. Iya bener sih, di bahasa Inggris kan misalnya ada satu kata nih, bahasa itu banyak kan,
2: iya, betul.
0: Gak satu aja gitu kan.
1: Iya, jadi okay. Kita bakal bahas itu.
2: Betul.
1: Kayak contohnya kita mulai sedikit tipis-tipis ya.
0: Boleh, tipis-tipis.
1: Contoh katanya itu ada run. Nah, kalau yang kita biasa denger run itu kan artinya lari.
0: Iya, lari. Nah,
1: run itu bisa punya banyak banget makna.
0: Oh.
1: Nah, kayak contohnya kalau yang berlari itu kan kayak I run every morning, atau yang artinya aku berlari setiap pagi. Nah, kalau itu kan pasti jelas artinya, kayak standar arti run.
2: Iya, umum aja ya,
0: secara umum, betul.
1: Nah, tapi run ini sebenarnya kata yang cukup fleksibel. Jadi dari kata run itu bisa berarti banyak hal, tergantung sama konteksnya.
2: Betul.
1: Mungkin Bia, kamu bisa kasih contoh gak sih ke teman Pro 2 sekalian? Kita bakal masuk ke segmen pertama, yaitu word of the day.
0: Betul.
1: Nah, word yang kita bahas hari ini tuh adalah run, yang bakal dijelasin langsung sama Bia.
2: Ya, tapi sebelum kita mulai, kayaknya aku mau nanya Kak Jen dulu.
0: Aduh, jadi itu ya.
2: Kakak pernah gak sih kayak dengar kata yang mulainya tuh dari run gitu, tapi artinya tuh bukan cuma berlari aja. Kayak misalnya, contohnya kayak pernah dengar gak kakak I'm running out of time gitu, atau we are running late gitu. Pernah gak kakak dengar kayak gitu? Atau mungkin baca deh.
0: Aku pernah dengar di film.
1: Iya.
2: Itu emang sering doa sih.
0: Iya, running in life apa gitu. Pokoknya seringnya aku kalau di bahasa sehari-hari kayak dialog conversation itu gak pernah ya, tapi kalau di film sering.
2: Iya, emang sering dipakai sih, apalagi yang I'm running late itu paling sering dipakai sama English speaker. Nah, mungkin Felim.
1: Nah, running late itu tuh artinya bukan benar-benar yang kayak aku telat lari nih, gitu, bukan.
2: Iya,
1: tapi
2: bukan.
1: Si speaker ini, kayak misalnya kakak Jen nonton di film ya, dia bilang, I'm running late. Nah, si orang itu tuh sebenarnya simply saying dia tuh kayak telat. Nah, tapi enggak yang lari gitu, enggak. Padahal dia jalan mungkin, atau cuman telat waktu gitu. Tapi dia enggak bener-bener kayak lari gitu, enggak. Gitu. Jadi kayak, makanya tema kita tuh kayak one word many meanings.
2: Iya, betul.
1: Satu kata yang berartinya artinya banyak.
0: Betul. Gitu. Apakah ada perbedaan? Kan biasanya run ya. Run kan tambah belakangnya ing ya.
1: Iya.
0: Itu emang berpengaruh kah ke percakapan? Ada yang membedakan gitu?
1: Berpengaruh sih kak, kan kalau run ini disebut sebagai verb atau kata kerja. Nah, kalau ditambahkan dengan kata ing itu
2: sudah
1: jatuhnya namanya verb plus ing atau participle di dalam pelajaran bahasa Inggris.
2: Okay. Gramatikalnya.
1: Iya.
0: Gramatikalnya.
1: Itu secara gramer.
0: Okay, lanjut.
1: Nah, abis itu selain telat itu juga bisa berarti kayak kehabisan waktu. Kayak running out of time, berarti kayak aku bener-bener udah kehabisan waktu nih gitu. Jadi dia gak bener-bener harus setelah kamu ngomong I'm running out of time, itu setelah itu kamu harus lari gitu, enggak. Nanti dia cuma menjelaskan kalau aku mulai kehabisan waktu gitu. Selain run itu tadi ya. Nah, terus fun fact juga, run itu sebenarnya punya 645 arti.
2: Banyak
0: banget.
2: Emang banyak banget.
1: Dan itu udah diakuin sama Simon Winchester atau penulis buku The Professor and the Madman, A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford English Dictionary.
0: Wow.
1: Dan dia di situ menjelaskan munculnya kata run itu menandakan penurunan popularitas kata set atau put. Nah, selain run itu, kata set dan put itu juga punya banyak banget makna. Tapi setelah kata run ini ada, dia tuh ngalahin kata-kata
0: yang lain
1: gitu.
0: Berarti dominan ya?
1: Iya, menerobos target ya tuh kak. 600. Iya, sekian.
0: Astaga. Aku mikir run itu kayak yaudah lari gitu aja.
2: Iya,
0: kalau
2: banyak.
0: Iya, orang awam kayak mikirin oh yaudah dia lari gitu lagi lari. Gak ada mikiran kayak lari kehabisan waktu atau kehabisan apa gitu kan. Menarik
1: gitu. Habis itu selain kata run itu kita juga ada kata get, take, kemudian ada make. Nah, kalau yang Kak Jen sering dengar mungkin kayak let's get ready with us, let's get ready with me.
2: Iya, benar.
1: Gak salah sih kan.
0: Iya.
1: Nah, itu dia bisa berarti banyak. Contohnya artinya apa aja, Bi?
2: Yang mana film get? Get I want to get a new book gitu. Aku mau membeli buku baru gitu. Kan bisa juga sebenarnya get itu diganti kalau dalam konteks tadi tuh bisa pakai buy gitu. I want to buy a new book. Betul. Tapi bisa juga pakai get. Jadi gitu. Jadi enggak cuma get itu enggak cuma dipakai bisa untuk satu konteks aja, jadi bisa beribu-ribu konteks gitu loh.
1: Gitu. Sama contohnya juga ada kata made. Nah, kalau made itu kan kayak biasanya kalau lihat bakery, toko kue gitu kan kayak made by order, made by love. Nah, itu juga bisa berarti kayak made my day. Nah, biasanya kita sering temuin kata made my day itu di film-film atau novel-novel romance gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi.
1: Itu artinya emang enggak harus kayak made yang membuat enggak, tapi dia benar-benar kayak
2: mungkin kayak dipakainya tuh sebagai metafor gitu ya.
1: Jadi kayak kata-kata ini tuh bisa disebut sebagai idiom ya.
2: Idiom atau metafor bisa.
1: Kayak emang bener-bener Inggris tuh kan luas banget ya kak. Jadi kayak kita gak bisa nih belajar itu bener-bener per kosa kata, per Indonesia kita harus artiin satu-satu gitu, gak bisa. Karena dalam bahasa Inggris tuh mereka sering ngasih kata-katanya yang kayak yang kita tahu kayak misalnya slang itu, terus slang. Kayak yang kata-kata yang bermakna lain kayak misalnya minggu kemarin udah pernah kita bahas sih
2: idiom gak ya sama figurative language.
1: Karena bule-bule itu kayaknya mereka bukan tipikal yang kayak Indonesian person gitu yang pakai Google Translate gitu ya. jadi emang Inggris tuh bener-bener luas dan kita tuh perlu apa ya, banyak membaca kali ya,
0: membaca
2: nonton film atau scrolling di TikTok atau sosial media lain itu cukup juga membantu juga sih.
0: Lagu
1: karena kita sendiri sebagai anak bahasa Inggris meyakini kalau kita tuh gak harus baca doang sih buat nambah kosakata, lebih asik sambil nonton atau dengerin lagu.
2: Bahkan ada yang belajar bahasa Inggris akhirnya jadi fasih bahasa Inggris tuh bukan karena dia belajar dari kamus, bukan dari les juga, tapi dia kan nonton film gitu,
0: iya,
2: dengerin lagu gitu,
0: nonton film dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Sih.
1: Nah, terus kita mau sedikit nyolek ke lagu yang sebelumnya kita dengerin tadi di opening.
0: Oh iya, boleh nyolek-nyolek.
1: Itu ada kita dengerin lagu yang judulnya Training Season by Dua Lipa. Nah, kalau teman Pro 2 ini lagi ngikutin tren TikTok,
2: yeah,
1: pasti bakalan tahu banget sama lagu yang udah kita dengerin tadi. Dia tuh sering banget dijadiin sound TikTok yang manifesting.
2: Iya, lagu sama cewek-cewek.
0: Iya, Kak. Kok iya, lagunya. Aku kayaknya gak pernah lewat ya. Mungkin ketinggalan zaman ya.
1: Rame banget sih, Kak. Nah, sebenarnya lagu ini tuh udah ada dari tahun
2: 2024, tapi puncak kepopuleran lagu ini justru ada di tahun 2026, which is sekarang. Dan ya kayak yang film tadi bilang, kalau misalnya teman-teman Pro 2 ini social edik gitu, pasti bakal tahu lah lagu ini. Apalagi minimal di refnya sih yang paling keren ya, di refnya itu.
1: Iya, kayak dia tuh emang bener-bener lagu yang manifesting, kayak keinginan seseorang wanita biar dapetin seseorang di masa depan.
0: Kalau laki-laki ada nggak?
1: Universal nggak sih?
2: Apa enggak ya?
1: Itu mungkin karena penyanyinya cewek ya.
0: Iya, perempuan yang nyanyi gitu.
1: Takutnya salah paham.
0: Oh iya.
1: Tapi enggak apa-apa sih, Kak, kalau make itu. Banyak kok yang make itu di sound TikTok. Judul lagunya Training Season. Nah, jadi apa, tapi di dalam lagu itu sebenarnya kayak selain dia manifesting, di situ tuh juga ada makna yang cukup dalam, yaitu tentang harapan. Nah, dan dia tuh kayak menunggu kapan sih masa itu bakalan datang, makanya itu disebut manifesting.
2: Kayak biar dia dipakai itu sebagai doa gitu, lewat lagu gitu.
1: Biar
2: kan
1: next time dia bisa menjadi seseorang yang ada di dalam lagu itu.
2: Betul.
1: Yang dia inginkan.
0: Okay. Aku mau nanya sih, dari sekian ratus lagu barat kan banyak nih lagu-lagu yang memang mungkin kalian dua suka buat kalian putar di sini jadi pembelajaran. Kenapa kalian pilih Dua Lipa gitu? Apakah ada yang spesial dari Dua Lipa di kehidupan kalian gitu? Apa emang suka aja sama lagunya gitu?
1: Okay. Pertama-tama kita berdua itu tipe yang kalau bahas sesuatu di sini kadang-kadang nyari lagu yang relate, yang sesuai.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Tapi buat yang hari ini itu kita enggak yang nyari lagu ini harus sama banget nih sama materi kita, itu enggak. Kita mencoba buat sesuatu yang baru. Kita coba pakai kata-katanya aja dalam lagunya. Aku bilang sama Bia gitu. Dan akhirnya kita mulai geledah nih semua lagu-lagu yang kira-kira bakal banyak kita bahas atau menarik kita bahas di episode kali ini.
2: Dan kita juga
1: coba buat ngajak teman Pro 2 itu buat ngikutin sesuatu yang sedang trending di TikTok ya. Nah, salah satunya itu ada lagu ini yang kita pilih. Awalnya kita juga punya kandidat lagu, cuman
2: banyak banget.
1: Cuman itu kelihatannya sedih. Kita enggak suka.
0: Oh, iya. Itu kemarin ya teman Pro 2 aku nanya ke Pelim ya.
1: Iya,
0: lagunya sama atau beda? Tunggu Kak, aku tanya Bian.
1: Iya, benar Kak. Itu lagi cari-cari lagu lagi.
2: Iya, soalnya banyak banget yang harus dipilih.
1: Nah, dari lagu itu tadi kita ada nemuin beberapa interesting word. Nah, yaitu ada kata season dan juga training. Gak usah jauh-jauh, kita ambil dari judul lagunya.
2: Iya.
1: Nah, buat training tuh apa sih dia?
2: Training
0: latihan gak sih training?
2: Iya, itu common ininya, common translate-nya. Tapi ntar ya.
0: Okay.
1: Selain training itu ada season. Mungkin dia bisa jelasin seasonnya dulu deh.
0: Ya, yang gampang dulu deh menurut kamu.
2: Oke. Okay. Jadi kata pertama itu seasonnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi season ini common meaningnya itu adalah musim gitu. Yang kita tahu kan kayak musim semi, musim gugur gitu. Yeah. Tapi sebenarnya season di sini tuh dalam konteks lagu ini tuh bukan musim yang itu ya, bukan itu ya yang dibahas. Jadi kalau dalam konteks lagu yang kita puterin tadi, season di sini itu lebih ke figurative language. Jadi
0: apa tuh figurative language?
2: Figurative language itu kalau diartikan tuh kayak a period of a pace of life gitu dari lagu ini tuh. Jadi mereka menggambarkan season itu sebagai masa atau fase kehidupan dari si penulis itu.
0: Nah,
2: dan juga ini actually connect really well juga sih sama Gen Z, karena teman Pro 2 pasti familiar juga ya dengan penggunaan era gitu. Mungkin kakak pernah dengar era kayak di teman kakak gitu, mungkin misalnya kayak di story bilang I'm in single era gitu. Nah itu kan bisa dipakai. Itu sebenarnya era sama season ini bisa dipakai gitu dulu. Karena artinya kurang lebih sama aja gitu.
1: Iya, kayak di film misalnya kak, kayak season 1, season 2. Nah itu bisa juga era 1, era 2.
2: Betul. Karena kurang lebih aja sih sebenarnya artinya.
1: Karena di one word many meanings. Gitu. Nah, tadi kakak nanyakan figurative language itu apa? Secara bahasa ya, kita sebagai orang Indonesia, itu artinya penggunaan kata atau frasa yang tidak merujuk pada arti. Nah, berarti kayak katanya emang itu, tapi bukan berarti artinya merujuk ke arah situ. Gitu.
0: Oke. Terus kalau dari lagu ini nih, kalian ngambilnya ref, bait satu, bait berapa nih kalau kalian ambil?
1: Kami random aja sih. Kata sih kak.
0: Random ya.
1: Cuman kita juga ambil dari judulnya sih yang paling penting ya.
0: Kalau ngikutin Dua Lipa, aku ngikutin lagu New Rules sih. Dulu kan terkenal banget. One Don't Give Up The Phone.
1: Oh iya. Itu pernah tren juga kan?
0: Iya, itu juga. Itu zaman aku SMP sih. Udah lama banget.
1: Kakak lain berapa sih?
0: Lahir berapa?
1: Tahun
0: iya. Aku 2003.
2: Beda 3 tahun?
1: Beda 2 tahun aja.
2: Aku sama nanti 2 tahun.
1: Sama 2 tahun.
0: Gak
1: jauh banget.
0: Gak jauh-jauh sih. Kita masih Gen Z kok. Aman.
1: Aku kira kakak juga.
0: Apa maksudnya, aku udah tua gitu?
1: Enggak tahu trennya ini.
0: Tahu aja kok. Aku ngikutin gitu.
1: Habis itu ada yang kedua training. Jadi kata kedua itu ada kata training. Training itu kalau kakak mau translate di Google Translate itu artinya latihan.
0: Latihan.
1: Tapi dalam konteks lagu Training Seasons by Dua Lipa ini, training itu sama digunakan sebagai figurative language. Nah, training ini represent the idea of learning through experience, kayak yang tadi di awal udah kita jelasin. Jadi, si penulis lagu ini atau si Dua Lipa ini basically don't want to be someone's practice pace anymore, atau simply mean si penulis udah gak mau dijadikan sebagai tempat latihan atau tempat training buat orang lain. Terlebih dia itu di dalam hubungan itu kayak dia harus jadi coachnya, atau dia harus jadi pelatihnya, yang melatih seseorang gitu kan. Cewek-cewek tuh gak mau banget ya kak ya, kalau kita nih udah dalam hubungan, masa kita harus nyetir hubungannya gitu.
0: Iya lagi, betul banget.
2: Kayak harus ngajarin kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Kan males ya kak.
1: Jadi dia di sini ngejelasin kok dia manifesting, dia gak mau kayak gitu.
0: Oke.
1: Kemudian ada kata terakhir nih dari lagu ini yang bakal dijelasin sama Bia.
2: Ya, jadi kata terakhir itu kami nemuin passion. Jadi passion ini artinya kesabaran or the ability to wait and deal with something calmly. Nah, terus untuk common translate-nya itu adalah,
1: bentar Bia, mungkin dari ini dulu ejaannya. Kayaknya kajian agak bingung nih.
0: Iya, passion. Ya.
2: Jadi ejaannya itu P A T I E N C E.
0: Passion. Aku pikir tuh aku tadi dengar apa passion.
2: Passion pasien.
0: Iya, aku pikir passion. Kenapa jadi artinya itu pelan-pelan.
2: Iya. Oke. Ya, jadi artinya itu untuk yang ini tuh passion itu artinya kesabaran ya. Bukan passion pasien.
0: Iya, aku pikir passion tadi.
2: Ya, jadi passion di lagu ini tuh menggambarkan ide of how long someone is willing to wait for another person to change or improve. Jadi kayak ya itu tadi kesabaran gitu.
0: Okay.
2: Yang kalau dimakan itu artinya passion ini adalah ungkapan di mana seseorang berkenan untuk menunggu seseorang untuk berubah atau improve gitu. Jadi artinya bukan sekedar menunggu, tapi juga can be connected to someone expectation and boundaries gitu.
0: Oke. Apa tadi sabar ya?
2: Iya.
0: Sabar,
2: kesabaran.
0: Kesabaran. Oke. Iya. Oke. Kenapa sih ketawa film?
1: Enggak apa-apa. Wajar kok kak. Soalnya kita sering juga kayak gitu.
0: Oh, iya kak.
1: Kita beberapa kali di sini harus dieja dulu. Iya, karena kan nggak iya. semua orang bisa.
0: Iya.
1: Karena kita betul, sendiri betul. Pun. Yang setiap hari makannya bahasa Inggris juga kadang-kadang
0: salah aja. Kadang salah juga.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada lagi nih kalau yang kita bakal kasih ke kakak arti-arti tapi yang modelannya itu kayak apa ya? Arti kiasan.
0: Oh, kiasan.
1: Dalam bahasa Inggris. Mm-mm. Nah, kita pakai yang minggu kemarin kita pakai ya. Contohnya itu ada di lagu Hall of Fame. Kalau yeah. kakak mau tahu, itu ada dia tuh lirik lagunya tuh You can be the brave. Habis itu kayak you can be the King Kong banging on your chest. Nah, di situ kan dia bilang kayak kamu bisa jadi King Kong yang memukul dadamu. Nah, kalau seandainya orang-orang awam mungkin dia mikir aku harus jadi King Kong.
2: Ameh gitu, masa aku harus jadi King Kong gitu.
1: Nah, enggak, di sini tuh sebenarnya dia tuh kayak menjadikan kiasan kayak kamu harus sekuat King Kong gitu. Bukan yang kamu harus berubah jadi King Kong gitu, enggak. Dan kadang-kadang di dalam film itu kita ada mendengar membaca lirik kayak misalnya kamu harus melewati neraka atau melewati surga gitu kan. Gak jarang tuh lagu-lagu yang kayak gitu. Kayak yang membawa-bawa heaven gitu kan. Yeah,
2: heaven and hell gitu kan. Yeah. Sering banget ya di lagu.
0: Sering
2: itu.
0: Sih benar.
1: Iya, tapi itu gak semata-mata langsung ngartiin kalau kamu harus merasakan neraka atau surga gitu.
0: Iya,
1: enggak. Kadang-kadang
0: kiasan kayak perumpamaan aja.
1: Iya, gitu. Iya. Kayak misalnya kayak kalau di Indonesia kamu harus menempuh pendidikan sampai ke negeri Cina.
0: Nah, iya,
1: maksudnya gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita kan gak harus ke Cina beneran.
0: Iya, itu kan cuma sebatas ya kiasan tadi.
1: Iya, benar.
0: Jadi kata-kata semangat. Oke. Abis ini kita break dulu ya sebentar.
1: Iya,
0: ya.
1: Boleh.
0: Jadi jangan kemana-mana di teman Pro 2, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Aduh, Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
4: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
3: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih. Tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
4: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
3: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
4: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
3: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
5: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu masih mendengarkan Pro 2 English Corner. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
0: Ya, masih di program Pro 2 English Corner ya, bareng aku, Film dan Bia. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Okay. Tadi kita udah banyak banget nih, banyak belajar hal baru ya teman-teman. Betul. Berdua bahwasanya dalam satu kata kerja itu punya meaning yang banyak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay, kita lanjut ke segmen selanjutnya, itu You Talk. Apa nih yang mau kalian bahas?
1: Nah, buat You Talk for this time, we will talk about tentu aja our topic ya.
0: Yaps.
1: Yaitu one word many meanings. Nah, jadi kita tuh bakalan rangkum gitu kak, kayak ada rangkumannya, terus kita bakal sedikit
2: bahas lebih dalam
0: lagi. Boleh.
2: Ya, jadi from our first two segment kita udah belajar tentang bagaimana satu kata bisa punya makna yang lain tergantung konteksnya. Nah, tapi kalau in real life conversation, kadang challenge-nya itu bisa lebih complicated gitu loh, bener gak Felim?
1: Iya, bener banget. Nah, karena biasanya tuh di real life, kayak kita kalau lagi speak beneran sama teman-teman kita, yeah, itu pasti kita bakalan merhatiin gak cuma katanya gitu doang, tapi kayak intonasi, atau ekspresi, atau yang lainnya gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong kan kita ngeliat matanya aja, ini beneran gak sih?
0: Iya,
1: gitu kan. Jadi kayak bener-bener bahasa itu udah susah kita pahamin ya kak ya.
0: Betul.
1: Apalagi Inggris.
0: Iya, gitu. Bahasa Indonesianya udah pusing nih. Oh, bahasa Inggris ya.
1: Itu, jadi kita bakal breakdown lebih jauh.
2: Ya, tapi sebelumnya kayaknya kita mau nanya Kak Jen dulu.
0: Aduh, ini ditanyain.
2: Pernah gak sih kakak dengar kayak teman kakak gitu, atau siapapun lah orang di sekitar kakak gitu, yang lagi ngomong dalam bahasa Inggris, dan kakak tuh sebenarnya bisa nangkep satu atau dua kata gitu, tapi kakak tuh kesusahan gitu untuk nangkep meaning atau arti aslinya sebenarnya yang mau dia sampaikan tuh apa sih? Pernah gak kak?
0: Itu sering, soalnya kebetulan ya, intermezzo ya.
2: Okay,
0: dulu SMP aku kan memang di international school ya. Jadi bahasanya bahasa sehari-hari bahasa Inggris memang pas itu.
1: Keren.
0: Iya, itu dulu ya. Lupa-lupa dikit bahasa Inggris gitu. Jadi memang kadang ada yang fluent banget bahasa Inggris.
2: Kan
0: kadang kita yang orang Indonesia aja kayak, ini orang ngomong apa sih? Ngerti sebenarnya 1-2 poinnya paham aja
2: gitu,
0: tapi ini gimana aku cara mengapakan yang menyusun kata-katanya itu kadang susah. Sering sih pas SMP dulu.
2: Nah, aku juga sebenarnya sering sih kayak gitu.
0: Iya, kalian prodi bahasa Inggris ya.
1: Betul. Nah, jadi itu sebenarnya cukup relate juga kak, di case kakak tadi kan kayak mungkin tahu 1-2 kata ya, tapi makna keseluruhannya kita kurang nih, apa ya gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, kayaknya semua teman Pro 2 tuh pasti hampir pernah ngalamin itu.
0: Betul. Kayaknya pernah deh.
1: Iya, pasti sih kak.
0: Pasti kayak kalian pernah ya teman-teman.
1: Nah, bahkan kayaknya tuh enggak cuman pas lagi dengerin orang ngomong bahasa Inggris, tapi kayak mungkin kita pas lagi ngobrol pakai bahasa Indonesia juga kadang-kadang kita lost meaning.
0: Iya,
1: tahu cetak tuh ya.
0: Betul.
1: Ada dasar cewek. Iya kan? Jadi kadang-kadang tuh kayak kita dengerin temen ngobrol entah itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu kayak kita tetap ada kemungkinan buat salah mengartikan apa yang sebenarnya mau mereka omongin.
2: Betul.
1: Nah,
2: ya, setuju sih, dan ya kayaknya kita bakal breakdown lebih jauh ya, dan aku di sini punya example nih satu gitu. Jadi di sini aku punya example yaitu I'm on cloud 9. Nah, ini kalau teman Pro 2 dengernya tuh mungkin kayak bakal ih kok aneh ya gitu, cloud 9 gitu. Apa sih kok cloud 9 gitu. Nah, sebenarnya cloud 9 ini kalau diartikan satu persatu, cloud ini artinya awan dan 9 itu artinya 9. Tapi of course, arti aslinya tuh bukan berarti awan si speaker 9. Ini berdiri di awan ke-9.
1: Iya,
2: agak aneh gitu kan ya. Nah, biasa English speaker ini pakai ungkapan itu sebagai ekspresi untuk ngasih tahu kalau dia tuh lagi kayak bener-bener happy gitu loh, atau excited banget. Jadi dia bakal pakai I'm on cloud 9 gitu. Nah, ada juga example full kalimatnya yang bisa dipakai itu kayak I finally got accepted into my dream university. I'm on cloud 9 gitu. Jadi kayak iya, akhirnya aku udah keterima nih di kampus impianku. Aku happy banget gitu. Nah, dia bisa pakai itu.
1: Nah, ibaratnya kayak salting gitu loh, Kak. Sebab tuh happy sampai aku tuh terbang gitu. Kalau iya, kata lagu tuh ku ajak kau melayang tinggi.
0: Waduh. Oh, aku baru tahu loh ada apa kiasan, kiasan lain, yeah, seperti yang kamu bilang tadi.
2: Iya, yeah. Baik, kayak rasanya ada juga, pernah gak sih film denger lagu yang judulnya Cloud 9? Rasanya pernah. Ada deh.
1: Iya, yeah, itu emang enggak, emang bahasa Inggris penuh kejutan, Kak.
2: Iya, yeah,
1: enggak, yeah, semata-mata full kayak surprise, langsung artinya itu gitu.
0: Iya, yeah,
1: Itu pentingnya kita punya koneksi sama bule, Kak.
0: Betul. Oh, kalian punya nih?
1: Ini Bia punya.
0: Oh my God.
1: Jadi dia benar-benar beruntung sih, Kak. Apalagi dalam proses dia lagi study ini kan, kenal bulenya langsung itu
2: banyak banget aku belajarnya.
1: Plus-plusnya banyak banget.
0: Ini ketemu langsung atau dari aplikasi?
2: Dari aplikasi internet gitu, teman ngobrol. So, benar-benar kebantu banget sih, Kak, buat tahu kiasan-kiasan kayak gini.
0: Berondong?
1: Enggak. Kecil men.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, balik lanjut.
1: Nah, kemudian tadi tuh kayak dia kan udah ngejelasin kayak banyak dari dua kata ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ada lagi contoh lainnya, yaitu aku punya contoh kalimatnya itu I will take a rain check. Nah, kalau teman Pro 2 pertama kali dengar ini pasti kayak bakal mikir, "Hah, rain check? Emang mau ngecek hujan?"
0: Ngecek hujan, iya. Ngecek hujan.
1: Kita lagi kemarau nih, gak ada hujan. Aduh. Nah, jadi kan kita kayak ngapain ngecekin hujan gitu kan? Nah, padahal sebenarnya di
2: conversation,
1: misalnya kita coba bayangin kayak ada teman kakak bilang kayak, "Do you want to grab a dinner tonight?" Nah, kamu misalnya mau nggak keluar buat makan malam hari ini? Nah, terus kita jawab, "I would love to, but I'm really busy tonight. Can I take a rain check?" Nah, kadang-kadang akan ada balasan seperti itu. Tapi kita langsung mikir, kita kan cuma mau ngajakin malam.
2: Kenapa malam ngecek hujan sih gitu?
1: Iya, nggak ada hujan nih gitu kan. Nah, padahal take a rain check itu dalam konteks bisa berarti trying to delay the plan. Kayak insya Allah gitu loh, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Insya Allah kan gak harus iya.
0: Semoga aku datang. Padahal semoga itu kalau di bahasa Indonesia miliki arti lain itu 50-50.
1: Iya, jadi I will take a rain check gitu. Kayak aku, itu bisa berarti kayak aku cek schedule aku dulu deh gitu.
0: Kayak alasan aja gitu.
1: Belum, alasan ya. Iya, belum tentu mau sebenarnya, cuma alasannya aja.
0: Padahal gak mau.
1: Iya, enggak cuma ngecek hujan. Oh,
0: iya.
1: Gitu. Okay. Terus ada juga interesting things about one word many meanings. Jadi, sometimes satu kata itu bisa beribu makna ya, tergantung sama tone kita ketika bicara. Nah, kayak contohnya, that's interesting. Nah, kalau si speaker bilangnya dengan tone yang ekspresif atau antusias gitu, oh my God, I'm so excited gitu kan, kelihatan banget excitednya. Yeah. Tapi kadang-kadang kayak, oh, so excited gitu kan, kelihatan sarkas gitu. Jadi kita kayak
0: aku sering lagi nemuin kayak gitu.
1: Iya, beneran excited gak sih?
0: Gitu, iya, sering
1: kan? Oh iya. Aku ramah banget loh.
0: Oh.
1: Nah, jadi gitu kayak contoh dia tadi, I will take a rain check gitu. Padahal emang dia mau nolak, cuman ya baik-baik aja
0: secara halus.
1: Nah, jadi emang kadang-kadang tone yang berbeda itu tuh benar-benar mempengaruhi ketika kita berbicara.
0: Betul.
1: Nah, selain katanya itu banyak, toh intonasi itu juga bisa bermakna banyak gitu. Yang pengen aku sampaikan di sini tuh itu.
0: Jadi bahasa Inggris
1: tuh selain kata-katanya itu bermakna banyak, kadang-kadang beberapa orang itu menggunakan intonasi yang berbeda untuk menyampaikan makna dari penyampaian mereka. Makanya kayak kalau nonton film kita kadang-kadang nggak tahu artinya nih, tapi ngeliat ekspresi atau intonasi aja kita bakal paham maknanya gitu. Nah, Maka dari itu kita ketika dengerin orang bicara pakai bahasa Inggris, hal yang perlu diperhatikan itu bukan cuman vocab-nya aja, kosakatanya aja, kayak misalnya rain check, oh dia ngecek hujan gitu enggak, tapi juga intonasinya. Atau misalnya kayak tadi that's interesting gitu kan. Kita juga harus lihat intonasinya untuk tahu makna dari sebuah kalimat. Gitu.
2: Betul. By the way lagi nih Kak, aku punya pertanyaan lagi.
0: Udah berapa kali nih ditanya?
2: Kita mau tanya siapa lagi Kak?
0: Oke, boleh.
2: Jadi menurut Kak Jen nih, mana sih yang lebih sulit ketika kita belajar bahasa Inggris? Apakah memahami kata itu sendiri yang lebih sulit, kayak misalnya vocabulary-nya, atau berusaha untuk paham makna asli dari suatu kata yang lawan bicara kita ucapkan gitu?
0: Aku yang kedua sih,
1: makna.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
2: Susah ya nebak sebenarnya orang tuh mau ngomong apa.
1: Apalagi kalau cuma chat ya kayak.
0: Ah itu lagi.
1: Ya susah banget.
2: Iya betul banget. Betul.
1: Makanya membaca itu lebih susah sebenarnya.
2: Iya.
1: Kita nggak tahu maknanya betul. Gimana kadang-kadang.
0: Apalagi membaca lebih susah, apalagi berbicara kan.
1: Iya.
0: Menjawabnya
1: ya.
0: Menjawabnya lebih susah gitu.
1: Karena kita nggak paham banget maknanya apa. Nah gitu. Terus sebenarnya itu tuh kayak menarik Kak, karena intention itu adalah sesuatu yang kamus dan buku gak bisa kasih. Makanya tadi kami mention juga bahwa belajar bahasa Inggris itu gak harus selalu dari kamus. Tuh. Dan gak harus muluk-muluk lewat buku, lewat kamus yang kita baca terus gitu, enggak.
0: Ada cara-cara yang lebih menyenangkan.
1: Iya benar, karena kalau dari kamus doang itu kita bakal bingung. Kalau misalnya English speaker ngajak ngomong, kayak kita dengerin Mi Pro 2 ini kan kayak kita lebih, oh mereka emang lagi excited nih ngomongnya gitu kan. Kita bakalan cepat masuk juga materinya. Makanya di dalam bahasa Inggris ada pembagiannya juga, selain baca itu kan reading. Nah kadang-kadang listening. Guru-guru tuh juga bakal ngasih sesi listening, supaya apa, supaya maknanya tuh bener-bener sampai gak sih ke muridnya.
2: Iya
1: gitu.
2: betul.
1: Ini penting banget di pembelajaran bahasa Inggris.
2: Iya betul, dan itu juga bisa kita gabungin sama konsep implied meaning. Jadi implied itu adalah a message that isn't directly stated but we can understand it from the context, situation, or the way someone say it. Jadi simpelnya implied meaning itu adalah pesan yang secara nggak langsung diucapkan oleh lawan bicara, tapi kita tuh tetap bisa paham makna aslinya cuma dari the way they say it, atau situasinya, atau bahkan lewat intonasi mereka. Ya contohnya kayak misalnya nih Kak Jen gitu baru beli baju baru gitu. Okay. Terus menanya teman kakak nih, what do you think of my outfit gitu. Terus teman kakak bilang, well, it's definitely a choice gitu. Tapi dengan intonasinya tuh yang kayak kurang gak semangat gitu loh. Gak semangat banget, gak antusias gitu.
0: Sesuai ekspektasi pemakai baju.
2: Betul, gitu, betul. Ya.
1: Nah, jadi kamu suka gak sih?
0: Iya, gitu, kan? Cuma terpaksa, kita kan gak takut.
2: Betul. Jadi dari situ aja kita, dari intonasi aja tuh kita udah tahu kalau ih, nih ternyata gak suka dia, jelek ya kayaknya baju ini nih gitu.
1: Padahal kata-katanya kan harusnya excited gitu kan.
2: Iya.
1: Definitely a choice gitu kan, harusnya bisa dikatakan dengan lebih semangat. Cuman karena kita lihat intonasinya
2: sama ekspresi sih, juga gitu.
0: Ya, ekspresi sama intonasi sih penting.
2: Iya betul. Ya. Kak, walaupun kata yang diucapkan itu tuh ya netral aja gitu semuanya.
0: Iya setuju.
1: Nah contohnya lagi kayak misalnya ada orang lihat ada dua orang, yang satu pakai baju yang stylenya agak different dari kita ya. Terus ada orang nanya nih, bajumu bagus deh gitu kan?
0: Iya.
1: Bajumu bagus deh. Itu dapat dari mana gitu kan? Oh ini punyanya mamaku gitu kan misalnya. Oh vintage gitu kan, kadang-kadang ada kayak sarkas, ada juga yang
2: sarkas
1: vintage gitu kan.
0: Oh vintage.
2: Sarkasnya dapat banget.
1: Jadi emang benar-benar intonasi itu penting kan.
2: Betul.
0: Iya sih, aku setuju juga. Jadi dari tadi kita udah ngobrol nih, aku punya ide deh. Kalau misalnya kita mau lawan bicara kita misalnya nggak paham bahasa Inggris awam nih masih, aku pengen pakai kata-kata itu deh biar dia tuh nggak paham. Kayak misalnya tadi rencem, oh berarti ini bakal datang nih, jadi cek hujan dulu. Padahal enggak gitu. Ini jadi pembelajaran ya teman-teman.
1: Iya, apalagi kita Gen Z Kak, sering banget kan pakai kata-kata yang slang-slang gitu.
0: Betul. Oke.
1: Terus ada juga nih kayak contoh lagi, contoh yang kayak misalnya kakak lagi di kafe, terus kakak mau pesen menu, pesen minuman kan, terus kayak bilang, "Can I get an ice matcha please?" misalnya. Terus, nah, kalau di American English itu ungkapan "Can I get" adalah omongan ekspresi yang mereka pakai. Tapi kalau di Indonesia, kita kadang langsung bilang kayak, "Aku mau pesen es matcha dong." Nah, itu cukup direct kan, kalau di culture kita kayak langsung aja gitu,
0: iya,
1: jelas,
0: langsung aja, betul,
1: jelas
0: betul,
1: mau pesen matcha gitu kan. Tapi kalau di American person itu kadang-kadang dengernya kayak mereka nangkep itu tuh kayak kurang sopan gitu loh. Kayak enggak ada excuse-nya gitu,
2: gak
1: atau apa gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau mereka tuh kayak belakang kalimat mereka tuh kadang-kadang ada excuse me atau please please gitu kan,
2: atau ya, sorry gitu, mereka sering banget pakai
1: itu. Karena mereka kadang-kadang yang bahasa yang kita pakai itu langsung nuju ke situ, kadang buat mereka itu adalah gak sesuatu sopan. Yang kayak kok kamu langsung aja sih gitu. Kadang mereka tersinggung.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, tapi of course dalam konteks cultural itu enggak ada yang benar dan enggak ada yang salah. Itu cuman perbedaan bahasa dan the way people say it yang bikin katanya jadi beda kayak culture mereka aja gitu. Makanya kita harus menyesuaikan gitu. Sebagai orang Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris, kita harus tahu culture mereka juga.
0: Betul.
1: Untuk menyesuaikan.
0: Aku setuju sih yang kamu bilang ya. Kita yang sebagai masih belajar bahasa Inggris juga harus ngeliat kan kayak culture mereka. Kan apalagi kita, bukan kita sih, mereka kan ada bahasa Inggris yang versi Aussie, British, banyak kan,
2: susah.
0: Dan jadinya kita harus tahu juga kalau misalnya mau pelajari Aussie apa aja yang kata-katanya yang memang membedakan sama British gitu kan.
2: Baru aja kami mau mention kak.
0: Oh iya, itu
2: memang ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup nggak sih kak?
0: Oh, iya, gak cukup
2: itu kayaknya
0: sih.
2: Bakal kita bahas di next English Corner nih.
0: Boleh boleh. Jadi kita masuk ke closing nih. Jadi dari kalian nih berdua, apa closing statement yang bisa kalian sampaikan ke pendengar nih?
1: Pokoknya kalau kalian ngalamin kesusahan dalam belajar bahasa Inggris, dalam memahami makna ketika kita belajar bahasa Inggris, don't give up. Karena emang Inggris itu luas.
2: Susah.
1: Jadi juga harus mengarungi keluasan samudra itu dengan pelan-pelan.
0: Iya, pelan-pelan.
1: Gak harus semuanya tahu, kita tahu semua.
2: Gak usah yang langsung pasti gitu.
0: Karena itu proses kan.
2: Betul.
1: Step by step, pelan-pelan aja.
0: Setuju.
1: Yang jadi, penting jangan nyerah.
0: Jangan nyerah, itu paling nyerah.
2: No.
0: Oke, kalau dari Bia nih.
2: Sama sih kak, sama kalau dari aku sih, kalau kita belajar bahasa Inggris tuh jangan mentah-mentah ambil dari buku aja gitu loh kak. Kayak misalnya kita juga les gitu, privat gitu kan, diajarinnya ya pasti textbook aja gitu. Nah itu tuh kita jangan kayak mentah-mentah ngambil dari situ aja, tapi kita harus coba belajar kayak dari film tadi, dari sosial media, atau mungkin bisa juga cari teman di online gitu,
0: betul,
2: yang English speaker gitu, biar bisa bantu, biar makin pasti gitu. Karena awalnya aku juga kurang kan, gak bisa juga, tapi karena aku punya teman gitu, jadi ya lumayan lah sekarang aku bantu gitu.
0: Mentang-mentang ada teman ya sih dia ya. Tapi ada gak sih kamu kemauan punya teman yang berbeda negara?
1: Mau sih mau ya kak. Secara aku ini kalau hitungan bahasa ya, mempelajari bahasa lain tuh aku bukan orang sini, jadi aku bisa bahasa sini itu kayak karena teman. Jadi kalau pengen yang luar negara, pengen banget.
0: Siapa yang mau?
1: Selain ilmunya, siapa tahu kecipratan bisa kesana.
0: Tiba-tiba ya.
1: Iya.
0: Diundang. Oke. Oke, teman-teman, itu dia English Corner kita pada hari ini ya. Banyak banget yang kita bisa tangkep ya dan dapetin. Dan mungkin teman-teman berdua yang awalnya gak tahu nih, satu kata itu sebenarnya bukan satu meaning sih ya, ada meanings yang lain. Dan kiasan-kiasan dalam bahasa Inggris itu mungkin bisa ya digunakan ya teman-teman berdua.
1: Buat conversation sehari-hari.
0: Iya, buat conversation sehari-hari gitu teman-teman berdua. Oke, teman-teman berdua, waktunya juga bentar lagi selesai nih. Kita bakal ketemu lagi ya di beberapa minggu yang akan datang ya.
1: Iya
0: benar. Oke deh teman berdua, itu dia English Corner hari ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru, ilmu baru buat teman-teman berdua. Kalau misalnya teman berdua ingin belajar bahasa Inggris dari nol, it's okay, banyak kok cara-caranya, dari dengerin musik, nonton film, baca buku gak apa-apa juga. Tapi jangan baca buku tok ya, karena banyak waste-nya ya.
1: Iya.
0: lainnya gitu, teman pro 2. Oke deh teman pro 2, aku Jen,
2: aku Felis,
0: dan aku Bia. Pamit undur diri dari program Pro 2 English Corner. Bye bye.

Itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana sore harinya ya teman Pro 2? Ya, tadi juga kita udah dengerin nih apa namanya obrolan tentang Pro 2 English Corner. Semoga dengan tadi ada ya program ini dan kamu bisa menambah ilmu yang baru. Bagaimana bahwasanya kalau di Inggris itu satu kata itu meaningsnya banyak. Contohnya tadi kayak kata run ya. Run itu yang kita tahu lari, padahal run itu memiliki 647 kata apa meanings. Dan aku juga baru tahu ya teman Pro 2, dengan adanya program ini semoga bisa membantu teman-teman Pro 2 yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol, atau misalnya kamu udah nih melalui proses yang lumayan panjang dan ingin mempelajari lagi, it's okay, karena kita bakal hadirkan tema-tema khusus dan tema-tema beragam untuk menemani hari-hari kalian untuk belajar bahasa Inggris. Gak bahasa Inggris doang ya teman Pro 2, bahasa asing yang lainnya bisa kalian pelajari juga nih teman Pro 2. Oke, okay, teman Pro 2, seperti biasa ya di pukul 17 nih Jen bakal ngasih info nih, info yang datang dari dunia perfilman, di mana serial Netflix The Gentlemen resmi diperbarui untuk musim ketiga. Serial The Gentlemen resmi dikonfirmasi akan berlanjut ke musim ketiga dengan total 8 episode. Pengumuman musim ketiga dilakukan di tengah persiapan penayangan musim kedua yang akan segera ditayangkan. Musim ketiga masih dalam tahap praproduksi dengan naskah belum selesai dan pemeran baru belum ditetapkan secara resmi. Dan serial karya Guy Ritchie ini dibintangi Theo James dan Kaya Scodelario. Musim ketiga kini dalam proses praproduksi. Belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang akan diresmikan. Sebelumnya muncul rumor bahwa Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga. Guy Ritchie mengatakan ambisi serial tersebut makin besar dan menyebut dunia The Gentlemen telah berkembang lebih luas. Sejumlah pemeran baru turut bergabung dalam musim kedua, yaitu antara lain adalah Benjamin Clementine, Bernadetta Parcaroli, Amra Malasi, Tyler Conti, Chris Eubank Jr., dan Maya Jama. Oke teman-teman Pro 2, itu dia untuk info dari perfilman atau dunia hiburan ya teman-teman Pro 2, dimana nanti katanya musim ketiga The Gentlemen bakal ada nih teman-teman Pro 2, dan katanya tadi aku dengar ada Meghan Markle ya, dan pokoknya pasti bakal wow banget nih filmnya di musim yang akan datang ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa juga ya di jam segini Jen bakal puterin lagu pop religi Indonesia yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti jam 17.33. Seperti biasa kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib serta pengajian ayat suci Al-Quran yang bakal menemani sore hari kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Baik teman berdua, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Jadi tetap stay tune teman berdua, jangan kemana-mana karena kita bakal hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Pro 1 Palangkaraya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman Pro 2. Karena dimanapun kalian berada, Jen pasti nanyain gimana kabar kalian. Karena Jen sayang itu sama kalian ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, baru banget nih tadi teman Pro 2 mendengarkan esensi bukunya berjudul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Ghazali. Semoga dengan adanya esensi buku ini bisa memberikan motivasi ya kepada teman-teman Pro 2 yang mungkin hidupnya hampir menyerah, tapi dengan mendengarkan ini tergerak untuk menjadi motivasi untuk tetap bangkit ya di kala yang mungkin sekarang banyak gebrakan yang tidak tahu arahnya dari mana ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti di jam 18 Jen akan hadirkan informasi-informasi yang update, dan seperti biasa juga di pukul 18.15 kita akan mendengarkan info cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini teman Pro 2 bakal ditemani dengan lagu-lagu yang bakal nemenin sore hari kalian. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena abis ini teman Pro 2 bakal mendengarkan filler religi dengan judul Ciri Orang-orang Bertakwa.
1: Ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku tuh udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga nih. Kamu bikin apa? Mau buang sampah tuh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

92,2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Gimana nih hari kalian sampai detik ini ya, sampai sore ini? Kira-kira ada kabar baik gak nih, atau biasa-biasa aja sih hari ini ya teman Pro 2? Oke, buat teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada ya, tetap jaga kesehatan dan jaga pola makan ya teman Pro 2, karena di kala ya cuaca-cuaca ya saat ini ya di Kalimantan dan sekitarnya lagi kurang membaik ya teman Pro 2. Ya semoga Palangkaraya dan sekitarnya cepat memulih, cepat membaik ya teman Pro 2. Dan untuk teman-teman yang lagi dengerin

yang suka make up, kayaknya pada angkat tangan semua nih. Iya, apalagi yang ciwi-ciwi ya, yang pasti keluar itu harus make up ya teman produ. Ya sama si Jen juga, kalau keluar tuh keluar ya harus make up dulu ya. Biar makin fresh aja muka ini ya, sampai saat ini juga ya teman produ. Oke, di sini Jen bakal kasih tahu nih bahwa efek last lip jadi andalan make up ready to go. Itu maskara ya teman-teman dua, bagi teman-teman laki-laki yang enggak tahu nih, mungkin bisa nih jadi pembelajaran supaya misalnya kalau pacarnya minta beliin maskara tahu nih. Iya, yeah, gitu deh. Dalam dunia kecantikan juga tampilan make up yang sederhana namun menarik semakin menjadi pilihan utama, terutama bagi mereka yang menginginkan kesan effort. Salah satu yang penting dapat memberikan perbedaan adalah bulu mata. Setuju sih Jen ya, mau kamu pakai maskara atau misalnya kamu pakai bulu mata palsu, itu menjadi apa namanya ya, kalau misalnya ketemu orang ya jadi kayak tahu, oh lagi cetar membahana banget nih hari ini. Dengan melihat perbedaan di muka kita teman pro 2, tren make up ready to go ini semakin diminati terutama di kalangan perempuan dengan mobilitas tinggi. Lash lift yang memberikan efek bulu mata terangkat dan melengkung menjadi salah satu treatment yang banyak dicari oleh kalangan anak muda Gen Z. Namun proses mendapatkan lash lift biasanya memerlukan waktu di salon. Iya sih, aku juga ngeliat ya, beberapa ada tuh kayak treatment kan, selain kuku, nail art, juga ada lash lift, habis itu ada apa namanya, rambut juga dan lain sebagainya, kan banyak ya kalau di salon ya. Dan lash lift itu memberikan efek bulu mata terangkat dan melengkung, sehingga kebutuhan untuk mendapatkan tampilan serupa dengan cara yang lebih praktis menjadi semakin relevan. Lash lift juga memiliki daya tarik tersendiri karena hasilnya yang natural. Berbeda dengan bulu mata palsu yang memberikan efek dramatis, bulu mata yang terangkat memberikan definisi pada mata tanpa membuat make up terasa berat. Hal ini juga ya membuat apa namanya, lash lift look mudah dipadukan dengan berbagai gaya make up, mulai dari no make up, make up, hingga tampilan yang lebih polished untuk acara tertentu. Warnanya sih ya banyak kan lash lift itu ya warna hitam ya atau black gitu ya, ya membuat hasil akhirnya tetap ringan dan cocok di mata kita ya orang Indonesia. Menariknya juga produk ini juga dilengkapi dengan biotin, argan oil yang membantu menjaga kelembutan bulu mata dan mencegahnya dari kekeringan. Setelah mengaplikasikan complexion ringan, blush, lip product, dan maskara, tampilan pun jadi lebih polish tanpa membutuhkan banyak langkah tambahan ya teman pro 2. Kalau teman pro 2 tim mana nih? Tim pakai maskara, lash lift, atau pakai bulu mata palsu yang langsung ditempel gitu teman pro 2? Kalau Jen sih tim maskara aja, yang paling mudah dan tergolong murah ya. Kalau kamu apa nih tim apa teman pro 2? Kayaknya kalau anak Jen sih zaman sekarang banyaknya ya lash lift ya. Tapi kembali sih kan kita mau menampilkan wajah kita dengan rupa kuancetar membehana ya kalau kata orang. Oke deh teman pro 2, ntar lagi di pukul 18.15 kita bakal hadirkan info cuaca untuk besok ya teman pro 2. Buat kamu yang ingin beraktivitas esok hari dan ingin tahu nih cuacanya untuk besok tuh gimana, nanti dengerin aja ya, karena akan Jen hadirkan perkirawan dari BMKG Kota Palangkaraya.

0: Ya teman Produa, seperti biasa pukul 18.15 kita akan hadirkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, dengan Kak Ika ya. Kak Reni, sorry.
1: Iya.
0: Oke, Kak Reni boleh untuk info cuacanya untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 26 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari, lalu pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kepada Kak Reni ya atas info cuaca untuk esok hari. Ya teman Pro 2, itulah info cuaca yang bisa menjadi bekal kamu untuk esok hari ya. Tetap waspada untuk cuaca yang mungkin kadang berubah ya, karena kita tidak tahu kapan cuaca itu bisa berubah kapan saja. Oke teman Pro 2, kita bakal kembali ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, dengan sajian informasi dan musik yang bakal nemenin sore hari kalian.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen ya di sore ceria yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Jen hari ini mau kasih apa ya, informasi menarik ya. Pernah gak sih teman Pro 2 pas ngeliat teman lagi nguap, terus tiba-tiba nguapnya itu nular? Pernah kepikiran gak sih kenapa gitu bisa terjadi hal seperti itu? Rupanya ada nih dua hipotesis yang banyak dibahas. Yang pertama, karena meniru tanpa disadari. Ya, salah satu hipotesis menyebutkan bahwa contagious, aduh, correct me if I wrong ya teman Pro 2. Contagious yawning sebagai bentuk imitasi otomatis. Fenomena ini juga dikenal sebagai chameleon effect atau efek bunglon, yaitu ketika seorang secara alami meniru tindakan orang lain tanpa menyadarinya. Perilaku tersebut juga diduga nih dapat membantu memperkuat hubungan sosial nih katanya. Penelitian pada burung beo misalnya menemukan bahwa perilaku menguap dan meregangkan tubuh dapat terjadi secara bersamaan. Dan juga ya teman Pro 2, katanya peniruan tanpa sadar juga dikaitkan dengan meningkat nya rasa suka serta hubungan sosial yang lebih baik. Masuk akal sih, ada juga ya bisa kemungkinan itu terjadi. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan empati. Hipotesis lainnya juga mengaitkan bahwa menguap menular dengan empati, yaitu kemampuan memahami dan berbagi perasaan orang lain. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa anjing peliharaan lebih sering menguap ketika melihat pemiliknya menguap dibandingkan saat melihat orang asing menguap. Iya sih, soalnya Jen juga punya temen yang punya anjing ya. Anjingnya itu deket banget sama majikannya. Pas anjingnya nguap, itu karena majikannya nguap juga. Jadi kayak bersaut-sautan gitu kata Ban Pro 2. Pada manusia dan primata disebut bahwa menguap itu juga mulai muncul sekitar usia 4 tahun. Usia tersebut bertepatan dengan berkembangnya theory of mind, yaitu kemampuan memahami bahwa orang lain memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda dari diri sendiri. Wow. Itu ya dua hipotesisnya ya. Yang pertama meniru tanpa disadari dan berkaitan dengan empati. Tapi ada juga loh penjelasan yang lain mengenai menguap menular berkaitan dengan sistem mirror neuron atau neuron cermin, yaitu sel-sel aktif ketika seseorang melakukan suatu tindakan atau mengamati orang lain melakukan tindakan yang sama. Ketika melihat orang lain menguap, sejumlah bagian otak yang berkaitan dengan pemrosesan emosi dan kesadaran sosial juga dapat ikut aktif. Sistem tersebut diduga membantu seseorang memahami pengalaman orang lain sehingga respons menguap lebih mudah menular. Dan juga ya teman Pro 2, meskipun demikian hubungan antara contagious yawning dan empati belum sepenuhnya terbukti. Ada beberapa penelitian yang tidak menemukan kaitan yang kuat antara keduanya. Oleh sebab itu penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami mekanisme serta fungsi sosial dibalik fenomena menguap menular. Iya sih, Jin juga kadang mikir ya teman Pro 2, kenapa kalau misalnya ada satu kelompok nguap, tiba-tiba kelompok lain juga, atau misalnya kamu sendiri nih kalau misalnya lagi berkelompok, kerja kelompok, tiba-tiba ada yang nguap terus ikutan nguap, kayak rantai ya, kayak nyaut-menyaut gitu, nyautnya dengan cara menguap gitu. Rupanya itu ya teman Pro 2, karena memang tanpa disadari dan berkaitan dengan empati dengan orang yang disuka. Asik. Aduh, lucu banget ya kalau ngomongin orang yang disuka ya teman Pro 2. Oke, itu dia info dari psikologi ya, kesehatan ya teman Pro 2 ya. Kenapa bisa menguap menular itu karena apa? Oke, habis ini juga Jin bakal kasih info-info
menarik juga nih buat teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal mutarin lagu dari Putih Abu-Abu dengan judul Mungkin. Semoga lagu ini bisa menemani teman Pro 2 ya, yang lagi di jalan atau misalnya lagi dengerin Jen ngomong nih di aplikasi RRI Digital. Oke, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama di 92,4 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jenny di mana ya? Di sore menuju malam ya, teman Pro 2. Bakal nemenin kamu dengan info menarik nih, teman Pro 2. Oke, info selanjutnya Jen sampaikan datang dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana tanah Artik tak langsung membeku. NASA ungkap beberapa alasannya. NASA memimpin penelitian baru untuk memetakan fenomena zero curtain di kawasan Arktik. Fenomena ini terjadi ketika tanah berada di sekitar titik beku selama berhari-hari hingga berminggu-minggu saat pergantian musim. Air yang membeku melepaskan panas pada musim gugur. Hal ini membuat suhu tanah tetap mendekati titik beku sebelum akhirnya mendingin lebih jauh. Kondisi serupa juga terjadi pada musim semi ketika panas yang masuk digunakan untuk mencairkan es di dalam tanah. Kondisi tanah yang lembab dan mendekati titik beku memungkinkan mikroorganisme tetap aktif lebih lama. Aktivitas mikroorganisme tersebut dapat melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Permafrost Arktik diperkirakan menyimpan sekitar 1,9 triliun ton karbon organik. Angka ini juga hampir 2 kali lipat jumlah karbon yang saat ini berada di atmosfer bumi. Ketika tanah beku mencair, lebih banyak karbon berpotensi dilepaskan akibat meningkatnya aktivitas mikroorganisme. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal Scientific Reports, para peneliti memperkenalkan kerangka kecerdasan buatan bernama GeoSynchroAL. Sistem tersebut menggabungkan pengamatan satelit, keluaran model, serta pengukuran lapangan yang telah dikumpulkan sejak 1891. Wah, lama banget ya. Adapun GeoSynchroAL menghasilkan peta terperinci mengenai kondisi zero curtain di kawasan Arktik. Hasil pemetaan menunjukkan periode zero curtain pada musim semi umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan saat pembukuan pada musim gugur. Teknologi tersebut dirancang untuk memanfaatkan data dari misi NISAR kerjasama NASA dan ISRO. Kalau di Arktik lagi membeku ya. Kalau sekarang lagi itu ya, teman produk kita tahu kabar duka ya dari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya. Enggak Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan yang lainnya juga, di mana kita lagi dilanda dengan kebakaran hutan dan lahan ya, teman Pro 2. Untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin turun langsung ke lapangan untuk meredakan, bukan meredakan apa, untuk apa namanya, iya benar sih, meredakan ya, meredakan api dengan cara bantu-bantu ya, teman Pro 2. Juga Jen juga lihat teman-teman Jen juga banyak turut ikut membantu ya untuk mematikan api ya, teman Pro 2. Buat teman-teman di luar sana, tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian, jangan terlalu diporsir, terlalu over ya, karena bisa membuat tubuh teman Pro 2 nanti drop. Dan buat apa namanya, keluarga serta orang-orang yang terkena musibah, Jen juga mau ngucapin turut untuk bersedih juga, karena banyak banget yang kerugian ya, kena ruginya gitu. Selain hutan dibakar, habis itu lahan-lahan yang udah tandas begitu saja, terus hewan-hewan, binatang yang memang ada Jen lihat sampai terbakar, dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Jen harap juga nanti untuk hewan-hewan yang memang masih puji Tuhannya hidup sampai sekarang bisa diberikan amunisi yang berlebih, yang lebih lah, kayak makanan, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Buat teman-teman juga, tetap semangat menjalani hari-harinya. Jangan sampai dengan adanya kebakaran yang berlebih itu menghambat aktivitas teman-teman ya. Kadang kita harus lawan nih, teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2, terima kasih udah dengerin Jenia dari tadi nih. Karena udah nemenin teman-teman Pro 2 dengan info
menarik dan info update saat ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini ada lagu dari mana? Dari Versa Besari dengan judul Kesalahan Terindah. Semoga lagu ini bisa menemani sore menuju malam teman Pro 2 yang lagi di jalan maupun yang lagi dengerin di radio kesayangan kalian atau di aplikasi RRI Digital.

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita hadirkan dari Kemenhub. Fokus penanganan karhutlah di 6 provinsi rawan, di mana luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.000 hektar are. Kementerian Kehutanan memfokuskan penanganan terpadu di 6 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Cuaca ekstrim akibat El Nino yang lebih awal dan kering penurunan muka air, tanah di kawasan gambut, serta faktor kelalaian dan kesengajaan manusia. Info selanjutnya datang dari dunia perfilman, di mana film Ghost in the Shell karya Joko Anwar tayang di Netflix. Setelah sukses menggait sekitar 3,2 juta penonton di bioskop sejak April 2026, film horror komedi Ghost in the Shell mulai tayang di Netflix 20 Agustus 2026. Menceritakan teror misterius dan serangkaian kematian aneh di lembaga permasyarakatan Labuan Angsana, menggait aktor ternama seperti Abimama Arsyatya, Bron Palarai, Andy Arvian, dan Yoga Pertama. Info selanjutnya datang dari kancah internasional, di mana Nottingham Forest berdekat membalas kekalahan dari Leeds United di Piala EFL. Nottingham Forest kembali menjamu Leeds United di City Ground pada putaran kedua Piala EFL di hari Rabu mendatang. Forest bertekad membalas kekalahan 0-1 dari Leeds United pada laga pembuka Liga Premier beberapa hari sebelumnya akibat gol menit akhir Anton Stach. Pelatih Forest Oliver Glasner diperkirakan melakukan rotasi pemain karena cedera pemain kunci yaitu Nicolo Savona dan Ryan Yates. Sementara Leeds yang dilatih Daniel Farke juga dipastikan kehilangan beberapa pilar seperti Wilfred Gnotto dan Matteo Joseph. Demikianlah Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut

Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, pasti heran ya kenapa suara Jen yang masih menemani sampai jam 8. Karena kebetulan kan hari ini ada hari maulid nabi ya teman Pro2, jadi MLC libur nih karena hari merah. Bertemu lagi hari merah di bulan Desember enggak sih, kalau enggak salah ingat ya teman Pro2. Iya deh teman Pro2, jadi kita bakal, bukan kita ya, aku aku bakal temenin teman Pro2 nanti sampai jam 8 dengan musik-musik yang bakal pasti nemenin teman Pro2 nih yang lagi di jalan. Dan tenang aja, dan untuk hari ini Jen bakal ya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Mungkin terkait tentang hari ini atau mungkin ada info-info

Mau menarik juga yang mungkin teman Pro 2 belum update nih. Jadi buat kamu yang bakal mau apa namanya ya, kayak ngobrol-ngobrol boleh ya, ngobrolnya lewat hati. Mungkin kita punya empati nih teman Pro 2. Batin ya, kok empati ya, batin, kita ada komunikasi batin ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena Jen bakal nemenin nih dalam 50 menit ke depan lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu dari Pasto dengan judul Menutup Hati. Dan inilah lagunya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

90,4 FM Ruang Karaya, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio Dewi aja nih, teman Radio dengerin lagu Night Time Thing with Julia Michaels dengan penyanyinya Alessia Cara dan Julia Michaels. Ya, teman Radio, mungkin teman Radio banyak yang belum tahu nih lagu dari Alessia Cara bersama Julia Michaels. Lagu ini itu Night Time Thing itu menggambarkan dinamika hubungan personal yang impulsif, rahasia, atau hanya terjadi di malam hari ketika benteng pertahanan emosional seseorang mulai runtuh. Secara garis besar, makna lagu ini ada 3 poin yang bisa diambil, di mana yang pertama sifat hubungan yang sementara, di mana menyoroti hubungan yang terasa intens dan hidup di kegelapan atau malam hari tapi cenderung memudar atau dihindari saat siang hari tiba. Yang kedua ada kerentanan di malam hari. Malam seringkali menjadi simbol waktu di mana seseorang berhenti berpura-pura, yang melepaskan emosi ya bahasanya. Yang ketiga, konflik antara keinginan dan logika, menunjukkan pergulatan batin antara menyadari bahwa hubungan tersebut mungkin tidak memiliki masa depan yang jelas. Ya, teman Pro 2, buat kamu juga yang gak tahu nih siapa Julia Michaels ya. Dia merupakan seorang penyanyi dan penulis berbakat asal Amerika yang lahir tahun 1993, di mana sangat berpengaruh dalam industri pop modern. Dia dikenal juga memiliki 2 peran besar dalam dunia musik, di mana yang pertama sebagai penulis lagu hits untuk penyanyi lain, ya biasanya jadi kolaborator ya, dan yang kedua menjadi penyanyi solo ya, teman berdua. Dan lagu yang paling hits yang pernah kita dengerin ada dari 5 penyanyi terkenal. Yang pertama Justin Bieber dengan judul Sorry, Selena Gomez dengan judul Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You, dari Britney Spears dengan judul Slumber Party, Ed Sheeran dengan judul Dive, Dua Lipa, Halsey, Shawn Mendes, hingga yang lainnya ya, teman-teman. Rupanya dia sangat berpengaruh ya, teman-teman, di dunia industri permusikan. Oke, nanti Jen bakal puterin lagi lagu-lagu yang udah menanti nih di dasnya ya, teman-teman. Jadi tenang aja, teman-teman, malam hari ini ditemani dengan musik-musik indah dan sangat menggugah hati ya, teman-teman, karena di malam hari yang cukup sejuk ini, teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengar cerita seram di Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua paling karena ya teman terbaik kamu. Tahun berdua sadar gak sih lagu tadi itu kayak bikin badan kita itu tiba-tiba bikin goyang ya. Karena dari lagunya aja ya, ini pasti nih orang Indo banget nih yang buat. Ini kan judul lagu Asal Lu Tahu, dengan yang mengaransemen dan nyanyikan ada Liz Bardiel O'Brien's dan Sironical. Oke, teman-teman, mungkin ini teman-teman kayak baru kayak langsung terlintas aja, yang maksudnya kayak langsung buta. Ini lagu siapa gitu ya. Jadi Asal Lu Tahu ini adalah kolaborasi hip hop Indonesia melibatkan jajaran rapper dan produser kenamaan tanah air, yaitu Liz Bardiel O'Brien dan Chronicles. Lagu ini menonjolkan ritme drum yang keras nih. Sampel khas musik rap lokal modern serta flow lirik yang tajam. Kolaboratornya yaitu tadi ada Liz, dikenal dengan lirik-lirik yang sangat kritik sosial, rima yang rapi dan bercerita yang kuat tentang dinamika kehidupan di kota besar. Bardiel yaitu produser musik elektronik dan hip hop ternama yang bertanggung jawab atas pengolahan beat production or beat making ya, yang dinamis dan berenergi tinggi. Yang selanjutnya ada Chronicles dan Obirins, yaitu memberikan warna vokal, flow dan gaya rap yang melengkapi kutukan musik sehingga lagu terasa lebih bervariasi dan energi. Dan secara garis besar, makna dan tema lagu Asal Lu Tahu itu yang pertama unjuk perjuangan dan realita perjalanan, menyebarkan realita perjalanan karir yang penuh kerja keras, pembuktian diri dan konsistensi di tengah penilaian atau keraguan orang lain. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu kepercayaan diri dan kesadaran diri atau self-awareness. Lagu ini memadukan sikap percaya diri khas musik hip-hop dengan kejujuran mengenai situasi sosial di sekitar mereka. Sebenarnya bagus ya teman Pro 2, dimana kayak kita tuh harus mendukung musisi-musisi lokal Indonesia ya, apalagi rapper nih. Karena kalau denger rap aja itu kayak wow, kayak amazed banget ya teman Pro 2. Oke deh, abis ini Jem bakal muterin lagu dari Suara Kayu dengan judul Jutaan Salah Miliaran Maaf.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.

0: Ricotta. Sebenarnya kalau Kompas FM Pro 2 Palangan Karaya, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 gak nyangka ya, udah di penghujung waktu aja nih, udah mau jam 8 ya teman Pro 2. Jadi Jen mau ngasih tahu nih, siapa nih yang belum daftar Bintang Radio Indonesia tahun 2026, di mana acara tersebut adalah acara bergengsi di Indonesia ya teman Pro 2. Buat kamu yang punya bakat menyanyi terpendam, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik ya teman Pro 2. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, di mana ajang ini terbuka untuk umum ya buat kamu warga negara Indonesia putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Inilah kesempatan emas kalian ya teman Pro 2 untuk bersinar. Pendaftaran dibuka nih teman Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus, di mana tinggal 5 hari lagi nih. Tinggal dikit lagi nih teman Pro 2, karena nanti bisa loh kalau kamu lolos audisi jalan-jalan ke Jakarta nih. Kalau kamu belum daftar dan ingin daftar tapi masih ragu, bisa banget langsung datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja ya, Senin sampai Jumat, di hari hitam bukan hari merah ya. Dari pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu mau nih informasi lebih lanjut, hubungi aja kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang punya bakat menyanyi yang sangat bagus dan luar biasa, bisa banget di daftar Bintang Radio Indonesia ya, karena dibuka nih sampai tanggal 30 terakhir, dimana 5 hari lagi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Jen juga sekalian pamit undur diri ya dari ruang radio ini teman Pro 2, karena ya udah mau jam 8 aja nih. Untuk teman Pro 2, makasih banget nih yang udah dengerin Jen ngobrol dengan bintang tamu kita tadi, sampai dengan info-info musik dan hiburan dan lain sebagainya sampai jam 8 ini. Jen juga makasih buat kamu yang selalu setia dengerin radio di aplikasi RRI Digital maupun di radio kesayangan kalian di 92.4 MHz ya teman Pro 2. Jadi aku Jen Catherine, kerabat Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, izin mengundurkan diri dari udara untuk malam ini. Kita bertemu lagi teman Pro 2 besok hari ya, di jam yang sama nih, di jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini kalian akan ditemani sama rekan Jen, yaitu Kak Dewa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, hai. Ya selamat malam nih buat kalian semua yang masih terjaga malam ini ya. Selamat malam dan tentunya selamat menikmati waktu istirahat atau aktivitas malam kalian ya. Tentu saja Dewa hadir nih nemenin malam panjang kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Di 92.4 FM kita bakal bareng-bareng mulai dari jam 8 ini ya, pas banget sampai nanti menjelang tengah malam nih di pukul 12 ya. Jadi 4 jam ke depan pastinya bakal jadi teman yang paling pas ya buat kalian yang lagi ngerjain tugas, scrolling-scrolling medsos, santai di kafe nongkrong-nongkrong, atau sekedar melepas penat setelah beraktivitas seharian ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 dari Palangkaraya. Oke, kita buka dari lagu yang slow-slow dulu kali ya, kita bukanya ya. Ini dia, Bernadia dengan Apa Mungkin. Check it out.

0: mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah. Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
2: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan masih bersama Dewa ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Semoga di ruang dengar kalian tuh selalu membawa ketenangan dan inspirasi buat kalian ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Jadi umat Islam di seluruh penjuru dunia termasuk kita di Palangkaraya nih tengah memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Momen penuh berkah ini tentu bukan sekedar perayaan seremonial biasa, melainkan sebuah titik refleksi yang mendalam nih bagi kita semua. Jadi Rasulullah diutus ke bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi membawa cahaya petunjuk dari kegelapan gitu ya. Namun di tengah-tengah kesibukan hidup modern saat ini seringkali tuh kita tuh bertanya nih pada diri kita sendiri ya kan, sudah seberapa jauh kita mengenal beliau, dan yang paling penting nih, sudahkah kita benar-benar mencintai beliau dalam wujud nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengupas tuntas pertanyaan tersebut ya, dan merenungkan kembali arti dari keteladanan yang sejati, yuk kita sebentar lagi simak nih, ada sajian spesial ya di ruang dengar kalian, salah satu majalah udara ya, dengan judul Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudahkah kita benar-benar mencintainya? Ini dia teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rizaldi hadir di ruang dengar Anda dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini. Selama 10 menit ke depan kita akan meresapi satu pertanyaan penting. Sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mendengar, jika kita menengok lembaran sejarah, peringatan Maulid Nabi pertama kali dirayakan secara kolosal pada masa dinasti Abbasiyah dan dipopulerkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kala itu, perayaan ini digelar bukan sekedar tradisi, melainkan sebagai strategi untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan cinta umat Islam kepada ajaran Rasulullah di tengah masa-masa sulit. Kini di Kalimantan Tengah, semangat itu terus terpelihara dari lantunan syair pujian kepada Nabi di surau-surau hingga gemah salawat di Masjid Palangkaraya. Suasana maulid selalu terasa hangat. Namun di balik semarak perayaan tahunan ini, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah cinta kita kepada Rasulullah sudah

0: Jawabannya reflektif itu pernah diulas secara dalam oleh Ustadz Muhammad Syahlen dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKP RMI Kalimantan Tengah dalam sebuah khotbah yang disiarkan di RRI Palangkaraya. Beliau mengingatkan bahwa tolak ukur cinta kepada Nabi bukanlah seberapa riuh perayaan yang kita buat, melainkan seberapa jauh akhlak beliau tercermin dalam sikap kita. Mari kita simak kembali petikan khotbah Ustadz Muhammad Syahren berikut ini.
1: Bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, sahabatnya yang sangat mulia, yaitu beberapa sahabat beliau yang sangat dicintai, diantaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya beruntunglah sesungguhnya kita hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, sangat beruntung lagi diantaranya umatku. Nah, ada umatku yang paling mulia di samping kalian, ada lagi umat yang paling mulia yaitu umatku di akhir zaman. Yang mana ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melihat aku, mereka tidak bisa memandang aku, tetapi mereka mencintai aku. Nah, maka dari itu salah satunya adalah termasuk kita ini orang yang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk membuktikan rasa cinta kita juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa bukti cinta. Kita langsung saja pada materi kita karena mengingat waktu. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar kita konsekuensi adalah itu dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini bukti cinta kita. Tindakan seorang mukmin mengaku mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun masih banyak sekali perintah agama yang tidak ia kerjakan, masih banyak sekali larangan yang syariat-syariat yang dilakukan, maka itu termasuk orang yang mencintai. Nah, maka itulah kita berusaha bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintai dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melaksanakan perintahnya atau syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kita? Man ahabbani falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sunnah-sunnah Rasulullah ini, apa yang pernah disyariatkan Rasulullah ini, kita sebagai umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka harus benar-benar apa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita laksanakan.

pesan yang sangat menyejukkan sekaligus menampar kita semua. Lantas, bagaimana pesan moral ini diterjemahkan oleh generasi muda di Palangkaraya? Apakah meneladani Rasulullah itu terasa berat bagi mahasiswa masa kini? Untuk menjawabnya, kawan kita Ruspan, seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, membagikan sudut pandangnya tentang bagaimana bukti cinta itu diwujudkan secara nyata di lingkungan kampus. Ini dia penuturan Ruspan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Hamdani sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tantangan terbesar menurut saya adalah menjaga akhlak ketika kita berada di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Di kampus kita berinteraksi dengan banyak karakter, menghadapi tuntunan akademi, organisasi, media sosial, dan pergaulan. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang mengetahui kisah beliau, tetapi bagaimana menerapkan kejujuran, kesabaran, rendah hati, menghargai orang lain, dan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangannya adalah mengubah pengetahuan agama menjadi perilaku nyata. Tentang ayat yang menginspirasi, salah satu ayat yang sangat kuat adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Si ayat ini menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah atau teladan yang baik. Ayat ini mengingatkan bahwa mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan mengungkapkan kecintaan secara lisan. Bentuk cinta yang nyata adalah berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan beliau. Misal ketika Nabi mengajarkan kejujuran, maka kita berusaha jujur dalam mengerjakan tugas. Ketika beliau mengajarkan kasih sayang, kita menerapkannya dalam memperlakukan teman dan masyarakat. Langkah kecil yang realistis agar maulid tidak sekedar seremonial adalah menjadikan momentum maulid sebagai awal dari satu kebiasaan baik yang benar-benar dilakukan secara konsisten. Misal, mahasiswa membuat gerakan sederhana seperti satu hari satu hadis tentang akhlak Nabi, membiasakan saling menghargai di lingkungan kampus, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, atau membuat kegiatan sosial setelah peringatan maulid. Dengan begitu, maulid bukan hanya acara sehari, tetapi menjadi pengingat untuk membawa nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari.
1: Wah, sudah masuk bulan maulid ya? Aku penasaran, tiap daerah di Indonesia pasti punya banyak cara unik untuk merayakannya ya?
2: Betul, di Banten ada panjang mulut, iring-iringan gunungan hasil bumi. Kalau Madura ada semaan al-barzanji yang dibacakan semalaman penuh.
1: Asik banget, kalau di Aceh?
2: Di Aceh ada kanduri maulid, bahkan bersama ribuan orang. Sementara di Banjar, Kalimantan Selatan meriah dengan maulid Habsyi yang penuh salawat.
1: Wah, ternyata maulid Nabi bukan cuma ibadah, tapi juga ada budaya yang menyatukan kita ya.
2: Ya, itulah indahnya Nusantara.
1: Betul, beragam cara, tapi satu makna, cinta kepada Rasul.

Usman tadi membuktikan bahwa meneladani Nabi bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, kerabat kerja era di Palangkaraya juga sempat bertanya langsung ke beberapa kawan muda lainnya di Palangkaraya. Penasaran apa jawaban jujur mereka saat ditanya bagaimana cara mereka mengekspresikan cinta kepada Rasulullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrul Maulana Pratama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Palangkaraya, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun lalu, sebuah peradaban diubah bukan dengan pedang, melainkan dengan keindahan akhlak. Mari kita jadikan momen ini bukan sekedar seremoni, tetapi transformasi nyata dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Karena sejatinya kebaikan lisan kita adalah cerminan keimanan kita. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahani dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momen ini untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam bersikap dan bertutur kata sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, luar biasa sekali pandangan teman-teman muda kita. Artinya, meladani Nabi Muhammad SAW di era modern ini tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dalam semalam. Ini adalah perjalanan belajar yang konsisten. Cinta itu patuh, cinta itu meniru, dan cinta itu membunyi. Semoga peringatan Maulid Nabi tahun ini tidak berhenti di acara seremonial saja, tetapi membawa perubahan nyata pada cara kita bertutur kata dan bersikap sehari-hari. Saya Rizaldi, mewakili kerabat kerja RRI Palangkaraya, pamit undur diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbual dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kalian nih, penggemar setianya Kyungso nih, alias Dio dari EXO ya, siap-siap buat nyiapin hati kalian karena ada kabar bahagia yang bakal bikin malam kalian ini makin manis nih. Jadi vokalis dengan suara khas ini dan menyenangkan tentunya ya, ini resmi nih dikabarkan sedang bersiap untuk comeback solo terbarunya ya. Dio dipastikan bakal segera merilis mini album keempat yang diberi judul Dopamin nih. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, seolah menjanjikan deretan lagu dengan aransemen musik yang candu serta vokal lembut yang siap melepas penat setelah seharian beraktivitas ya. Jadi buat kalian para XOL ya, pastinya karya terbaru ini bakal jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Tapi kalau ngomongin soal EXO nih, kalian tuh paling suka EXO tuh di lagu apa sih, teman pro 2? Yang dulu-dulu boleh deh ya. Kalau Dewa, EXO tuh paling suka di Love Shot kali ya. Love Shot oke sih. Gimana kalau kita dengerin Love Shot ya? Jadi ini dia EXO dengan Love Shot. Check it out.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Pro 2000 Manggarai, teman terbaik kamu. Hai hai hai, Mazi bareng Dewa ya di Jaga Malam, jangan balau malam-malam ya. Jadi buat kalian nih pencinta musik di Indonesia ya, ada kolaborasi segar dan menarik banget nih yang baru aja hadir di industri kita ya. Penyanyi diva kebanggaan tanah air, BCL ya, Bunga Citra Lestari kembali membuat kejutan nih dengan menggandeng musisi berbakat Josh Flo dalam single terbaru mereka berjudul Terpesona nih. Jadi perpaduan karakter vokal khas BCL ya yang penuh penghayatan dengan warna suara yang unik dari Josh Flo dijamin bakal bikin lagu kalian tuh langsung melekat di kepala ya sejak pertama kali denger nih. Jadi kolaborasi lintas gaya ini sukses menghadirkan nuansa yang segar yang pas banget buat nemenin waktu santai kalian ya. Jadi nanti mungkin beberapa hari lagi Dewa bakal ini ya, bakal cari dulu nih gimana sih lagunya ini ya. Jadi belum bisa di play malam ini, maaf banget nih, maaf ya teman bro dua ya. Kita langsung mungkin kita ke lagu BCL tapi yang lain dulu nih, yang enggak lama-lama banget juga. Ini dia, ada Selalu Ada di Nadimu dari soundtracknya film Jumbo kemarin ya. Ini dia teman-teman, check it out.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu

0: itu dia Psychology dengan Hola ya. Jadi ngomong-ngomong soal hip hop rap gitu ya, malam ini kita mau ngasih spotlight keren nih buat talenta luar biasa dari ujung timur Nusantara. Kenalin nih, ada 72 Crew ya, grup rap asal Merauke yang beranggotakan X, Agil Fuego dan Stefandi ya, mengusung genre hip hop dan rap sebagai identitas utamanya. Mereka konsisten nih berkarya dan sering banget tampil di berbagai showcase dan gigs lokal hingga kompetisi di Merauke nih. Hebatnya lagi, 72 Crew ini merupakan salah satu peserta yang terpilih dari kompetisi seleksi dan kurasi program dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yaitu Kemenparekraf dengan programnya Akselerasi Musik Kreatif nih. Jadi berkolaborasi dengan R Mukim Party lewat ajang Raps and Dance Competition Hip Hop ya. Berkat pencapaian tersebut, karya mereka ya yang berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip resmi nih, serta dipublikasikan di berbagai digital streaming platform ya, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Jadi lagu ini benar-benar asik banget nih ya, ngajak para pendengar buat ikutan merasakan energi serta kenikmatan pesta hip hop yang sesungguhnya. Mungkin dari kalian udah banyak yang penasaran ya, gimana sih lagunya? Jadi Dewa bakal puter ini. This is 72 Crew dengan Hip Hop Party. Check it out.
1: Sabar, tahan. Ini mana tuh? Parung.

0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produa ya. Dan kita masuk di jam cerita cinta tentunya. Selamat bergabung yang baru bergabung nih. Jadi, how was your day ya so far? Yet so good, yet worse day at all. Jadi semoga selalu diselimuti energi positif dan tentunya kedamaian ya teman Produa ya. Oke, malam ini kita mau bahas salah satu lagu nih ya. Jadi sempat fenomenal ya di masanya. Jadi ini tuh lagu yang sebenarnya enggak umum juga di Indonesia ya, dengan genre musik EDM ya. Jadi nama Weird Genius ya pastinya udah enggak asing lagi buat sekarang ya. Tapi dari sekian deretan hits mereka, ada salah satu lagu nih yang punya tempat khusus karena pesan emosional yang dalam banget ya. Yaitu apa? Ya betul, Sweet Scar ya. Hasil kolaborasi dengan vokalis dan soloist Prince Hussein ya. Lagu ini menceritakan lagu ini menceritakan tentang momen ketika seseorang tuh melihat kembali bekas luka ya dari perpisahan masa lalu, namun tak lagi merasakan sebagai dendam gitu. Jadi mungkin biar makin dapat vibes emosionalnya ya, mungkin kita rehat sejenak nih. Jadi redupin lampu kamar kalian dan mari kita dengarkan bersama. Ini dia Weird Genius featuring Prince Hussein dengan Sweet Scar. Check it out.

Yo, itu dia barusan yang kita dengarkan Sweet Scar nih dari Weird Genius dan Prince Hussein ya. Musik future bassnya tuh yang dipadukan sama vokal yang emosional ya, benar-benar sukses bikin malam hari ini tuh kita meratapi lagu ini ya sih. Jadi di balik alunan scene yang megah ya, lagu ini menyimpan perspektif yang unik tentang lika-liku perpisahan nih teman berdua. Jadi menarik banget ya saat kita menyoroti judulnya ya. Kenapa sebuah luka atau scar di dalam lagu ini justru diberi julukan sweet atau manis ya. Jadi ada salah satu bagian liriknya yang intinya tuh gini nih, inti dari lagu ini mungkin ya, you left a sweet scar on my heart ya. Jadi kata manis di sini bukan berarti rasa sakit itu yang menyenangkan ya, tapi melainkan sebuah bentuk penerimaan yang penuh ketenangan gitu teman-teman dua. Jadi bahwa rasa pahit akibat perpisahan di masa lalu akhirnya mengering dan berubah menjadi kenangan yang mendewasakan. Jadi gitu ya teman-teman dua ya. Mungkin sebelum kita bedah lebih lanjut ya tentang lagu ini gimana sih mengajarkan kita untuk berdamai dengan bekas luka emosional yang ada ya, mungkin kita slow-slow dulu kali ya. Ada lagu selanjutnya nih, ada Dude Oris dengan Kau Buatku Menangis. Check it out.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien. Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
2: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
2: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdua dari Palangkaraya ya teman terbaik kamu ya, masih bareng Dewa di Cerita Cinta ya. Kita melanjutkan obrolan kita tentang lagu Squid Scar tadi nih. Kalau kalian, kita dikaitkan dengan dinamika hubungan ya. Lagu ini sebenarnya memberikan arahan yang sehat dalam menghadapi perpisahan sih teman berdua ya. Jadi banyak orang ya, ketika hubungannya berakhir, memilih untuk memelihara rasa benci nih, atau terus meratapi masa lalu. Tapi lagu ini hadir membawa sudut pandang tentang kedewasaan emosional gitu ya teman berdua ya. Jadi bekas luka adalah bukti ketahanan gitu. Jadi bekas luka menandakan bahwa kamu pernah terluka di masa lalu. Tapi yang paling penting nih, kamu berhasil bertahan dan pulih darinya gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya nih, jadi merelakan tanpa benci. Jadi perpisahan itu gak harus selalu berujung pada rasa permusuhan ya. Kamu bisa merelakan seseorang pergi tanpa harus menghapus kenangan yang baik-baik atau membenci kehadirannya yang pernah mengisi hari-hari kamu. Terus ada lagi nih yang bisa kita petik ya. Jadi proses bertumbuh menjadi lebih bijak ya. Jadi setiap rasa pahit dari patah hati itu mengajarkan kita tentang batasan diri, cara komunikasi yang lebih baik, dan serta bagaimana menyambut cinta yang lebih sehat di masa depan. Terus ini teman berdua, ingat kata-kata dari Dewa nih, what doesn't kill you make you stronger ya. Jadi apa yang gak bunuh kamu ya bikin kamu lebih kuat gitu aja. Jadi buat Dewa nih, buat kalian yang lagi galau malam ini ya, jadi mungkin jangan takut pada bekas luka emosional yang pernah ditinggalkan oleh masa lalu kamu. Karena di bekas luka itulah kamu bertumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan tentunya lebih bijak. Jadi Dewa pamit dari Cerita Cinta malam ini ya. Berdamailah dengan masa lalu ya. Peluk proses kalian masing-masing dan tentunya tetap stay tune terus di Produara di Palangkaraya. Lagu selanjutnya nih ada Mata-Mata dari Rai Putra. Check it out.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari content creator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, dan masih bersama Dewa di Jaga Malam ya teman berdua. Kita masuk ke program Sleep Call nih. Temanin overthinking kamu malam ini ya. Jadi teman berdua yang punya bahan overthinking boleh banget sharing-sharing sama Dewa ya. Nanti Dewa mungkin dengerin dulu aja, kalau bisa Dewa saran ya, Dewa kasih saran ya. Oke. Jadi kita sambil nunggu kalian curhat-curhat kesini ya, Dewa mau puterin lagu dulu nih dari Jazz dengan Cause You're My Scatchy. Check it out.

0: Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kami.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan

lagi bingung gitu ya teman berdua. Jadi sebenarnya masalah itu jangan terlalu diambil pusing ya teman berdua. Kita harus tetap tetap stay cool aja sebenarnya. Jadi kita stay cool juga ketika kita coba cari jalan yang terbaik ya, dan tentunya tetap berusaha ya teman berdua. Oke. Okay? Jadi kalian pokoknya jangan pernah menyerah untuk berusaha, tapi jangan juga kalian tuh terlalu gegabah, terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan juga jangan ya. Tetap kita harus menimbang mana yang harusnya sekarang, harusnya nanti, itu tetap kita harus pikirkan itu baik-baik. Oke, teman-teman.

0: melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda, seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Wah, pesanan orang makin rame nih.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
5: Hi Barbie,

malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Fold FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Finger move across my lips, like a sunset blue and shine.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus,
0: konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kamu ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaut. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfan Catnaut, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As the Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Baik lagi di FM 92,4 MHz yang bisa kamu dengarkan baik itu melalui radio terestrial ataupun melalui radio digital melalui aplikasi RRI Digital. By the way teman Pro 2, udah tanggal 26 Agustus tahun 2026. Hari ini tuh tanggal cantik ya. Hari kemarin tanggal merah. Jadi kayaknya hari ini tuh pres banget ya teman Pro 2, terutama buat teman-teman kita umat muslim yang baru aja memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. By the way teman Pro 2, pagi hari ini ada Amala yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti pukul 10. Terus nanti di santai siang teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Dewa. Terus juga di sore hari ada Jen. Dan di malam hari nanti bakal ada Ruspan. Kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 di hari ini. Dan juga buat teman-teman nih, siapa tahu yang suka dengerin radio tapi kadang suka bingung gitu ya, chit-chatnya di mana gitu, ngomongnya di mana kalau misalkan kita pengen request lagu. Nah, kamu boleh banget nih save WhatsApp kita teman Pro 2, kunjungin aja Instagram official Pro 2 Palangkaraya, nanti DM, nanti bakal Amala kasih. Intinya semangat aja di pagi hari ini ya. Teman-teman harus sudah memulai segala sesuatunya karena sekarang udah pukul 5 pagi. Tapi kalau pengen gulang-guling di kasur gitu ya, masih pengen santai, masih pengen mengumpulkan niat, it's okay, gak apa-apa. Tapi kasih deadline ya teman Pro 2 buat diri kamu sendiri, karena kadang yang paling susah diatur itu adalah diri kita sendiri, iya gak sih? Tapi tadi pagi ya malah tadi barusan ya berangkat itu di jalan rame teman Pro 2, orang-orang lagi pada mau kemana ya. Karena setauku yang mulainya kerja dari jam 5 itu cuman radio paling ya, atau ada tempat lain juga kayaknya pasti ada sih ya teman Pro 2. Intinya semangat aja bekerja. Dan ini dia Jazz Music di Pro 2, teman terbaik kamu. Ada lagu pop Indonesia dari Garuda Muda, Hi Day.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu

0: gak bisa ngurus rumah.
1: Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Soalnya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi. Mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus, aduh, ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Dan mulai tangan pengharapan itu kan kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Why are you lying? Tired, man.

tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Info Pro2 hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari film Ghost in the Shell karya Joko Anwar yang kini sudah tayang di Netflix setelah meraih sekitar 3,2 juta penonton bioskop Indonesia. Film ini mengisahkan teror misterius di lembaga permasyarakatan Labuan Angsana yang melibatkan Anggoro, Jeffrey, Dimas, dan juga Sik. Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dengan jajaran pemeran seperti Abimana, Arya Satya, Yoga Pratama, dan juga Bron Palarae. Tahu Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Natalia Cahja bertemu dengan Sukri Harun dan juga petinggi Majelis Sukan Negara Malaysia pada 23 Agustus kemarin untuk memperkuat hubungan kerjasama yang sudah berlangsung bertahun-tahun di bidang dunia disabilitas. Pertemuan ini merupakan reuni yang memperdalam kolaborasi inspiratif dalam mendukung pengembangan olahraga disabilitas antara Indonesia dan juga Malaysia. Akar kolaborasi berasal dari pembuatan film dokumenter internasional berjudul Movie Bukia pada tahun 2019 yang menunjukkan komitmen jangka panjang kedua belah pihak dalam mengembangkan sektor disabilitas. Kita beralih ke info Pro 2 selanjutnya. Kit Harington telah dikonfirmasi sebagai pengganti Nicholas Holt untuk memerankan karakter Gilderoy Lockhart dalam serial adaptasi Harry Potter musim kedua dari HBO. Nicholas Holt mundur dari peran tersebut karena kendala jadwal pengambilan adegan yang bertabrakan dengan komitmen proyek produksi lainnya. Musim kedua serial Harry Potter telah mendapatkan lampu hijau pada Mei lalu dan dijadwalkan memulai pengambilan gambar pada musim gugur nantinya. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

dan selamat pagi teman Pro2. Ayo teman Pro2 mulai bergerak dan siap-siap ya. Tapi kayaknya sekarang udah harusnya berangkat kerja sih, ya gak sih teman Pro2? Ada yang mungkin perjalanan dari rumahnya ke tempat kerja tuh lumayan, bahkan bisa sampai 1 atau 2 jam gitu ya. Jadi intinya semangat aja buat kamu teman Pro2. By the way, sambil ditemenin sama informasi ter-up to date, kali ini datang dari Good News from Indonesia. Katanya bahasa Indonesia teman Pro2 itu tuh jadi salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari. Nah, bahasa Indonesia itu kan memang bahasa nasional di Indonesia ya. Bahkan banyak orang tua yang memperkenalkan bahasa Indonesia teman Pro2 dan bahasa asing kepada anak mereka sebagai bahasa ibu, alih-alih mengajarinya dengan bahasa daerah. Uniknya, bahasa banyak banget siswa di Indonesia yang merasa ujian bahasa Indonesia justru lebih sulit dibandingkan ujian bahasa asing. Setuju ya, karena kita pernah siswa juga. Jadi kayak bahasa Indonesia itu lebih sulit teman Pro2 daripada bahasa asing. Nah, ternyata teman Pro2, Badan Bahasa mengungkapkan penyebab masyarakat lokal sering kesulitan adalah yang pertama, sulit membedakan kata baku dan tidak baku. Yang kedua, kurang paham struktur kalimat dan perubahan ejaan. Dan yang ketiga, minimnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kalau dari data United States Foreign Language Training via CC Stats menempatkan bahasa Indonesia di peringkat ke-6 sebagai bahasa paling mudah dipelajari bagi penutur bahasa Inggris. Bahasa pertama yang paling mudah Norwegia, kedua Swedia, ketiga Spanyol, keempat Belanda, kelima Portugis, keenam bahasa Indonesia, ketujuh Italia, delapan Perancis, dan kesembilan Swahili. Nah, kalau bahasa Indonesia dianggap mudah dipelajari karena strukturnya sederhana, tidak ada singkatan khusus dalam bahasa Indonesia dan tidak memiliki tenses, dan juga menggunakan alfabet Latin A sampai Z yang familiar secara global. Namun, teman Pro2, nggak bisa dipungkiri kalau misalkan bahasa Indonesia itu juga memiliki sisi sulit untuk dipelajari karena memiliki banyak sekali kosakata asli. Jatuh aja tuh ada beberapa bahasanya. Terjatuh, tersungkur, tergelincir, terpeleset. Padahal cuma jatuh doang ya kan teman Pro2. Nah, meskipun tata bahasanya mudah, warga asing bahkan sering kesulitan dalam dua hal. Yang pertama, sistem imbuhan awalan dan juga akhiran menggunakan kata me, ber, dan juga kan yang mengubah makna kata. Terus yang kedua, bahasa gaul atau slang, penggunaan bahasa sehari-hari yang jauh dari teori buku teks formal. Itu setuju sih. Bahasa Indonesia juga kini diajarkan di berbagai sekolah ataupun kampus dunia, seperti ada Australia, juga Mesir teman Pro2. Sejak tahun 2023, bahasa Indonesia juga resmi diakui sebagai bahasa sidang umum UNESCO, dan bahasa Indonesia debut dalam forum tersebut di sidang umum UNESCO ke-43 di tahun 2025 kemarin. So, jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate lainnya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir sekarang tuh di tahun 2026 banyak banget hal-hal yang berubah ya dibandingkan sama tahun 1990-an, dimana waktu itu mungkin kebanyakan, apalagi Gen Z ya, kayaknya belum pada lahir deh teman Pro 2. Gen Z itu kan dimulai dari tahun 1997 7, ya gak sih? Nah, teman Pro 2, salah satu hal-hal yang kayaknya kentara banget antara tahun 90-an sama sekarang itu adalah dulu ya, setiap foto yang diambil adalah kejutan, karena kita baru tahu hasilnya setelah filmnya dicuci, dan itu tuh kayak dinantikan banget gitu. Tapi kalau sekarang selesai foto, kita bisa langsung lihat hasilnya, bahkan bisa langsung post ya, teman Pro 2. Makanya foto-foto dulu tuh kayak autentik banget, mereka tuh gak cuman asal jepret aja, bahkan ada hitungan 1, 2, 3. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kayak okay, siap langsung. Kayak beberapa kali tag pun udah biasa. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak sesuatu yang mahal banget, teman Pro 2. Terus yang kedua, dulu kalau ingin bertemu teman ya, kita tuh cukup datang dan mengetuk pintunya tanpa perlu mengirim pesan terlebih dahulu. Kalau sekarang itu wajib banget announce ya, ngasih tahu ke temannya ting ting ting gitu, atau mungkin pe. Tapi aku jujur, aku juga suka banget ya teman Pro 2 kalau misalkan dapat chat P gitu. Alangkah lebih baiknya kita langsung to the point aja gak sih, mau ketemu, mau ngajakin jalan gitu. Jangan langsung, jangan cuman ngomong call name doang, apalagi cuman P. Itu kayaknya gak etis banget ya teman Pro 2. Terus juga ini tuh ketara banget, apalagi di buat boomers ya, mungkin buat kakek nenek kita, bapak ibu kita gitu, dimana kalau misalkan dulu tuh kita harus ke rumah ini gitu, jangan dulu, kita confirm dulu kira-kira mereka ada di rumah atau enggak gitu. Jangan langsung nyelon nong datang aja, kita juga harus announce gitu. Nah, ternyata di zaman dulu ya, mereka tuh langsung datang. Makanya sering mungkin terjadi perdebatan antara kaum muda sama kaum tua ya, teman Pro 2. Karena perbedaan lifestyle dan zaman. Nah, terus yang ketiga, dulu tuh kalau pengen nelpon dengan tenang berarti menarik kabel telepon sejauh mungkin agar bisa berbicara tanpa didengar oleh orang lain. Ini kini zaman lama banget ya, karena sekarang tuh udah jarang banget ada hal kayak gini teman Pro 2. Terus sebelum ada Google, kamu mencarinya di ensiklopedia. Kalau sekarang Google Cendekia gitu-gitu kan, Google Scholar. Untuk mencari informasi berarti membuka ensiklopedia dan membaca halaman demi halaman sampai menemukan jawabannya. Nah, gitu deh teman Pro 2. Terus juga dulu lampu jalan yang mulai menyala itu menjadi tanda sederhana bahwa waktu bermain telah usai dan sudah saatnya pulang. Kalau sekarang enggak ada batas, bahkan kafe-kafe pun bukanya 24 jam. Orang-orang pada main di mana aja, kapan aja. Jadi enggak ada apa ya, enggak ada batasnya antara hari ini sama hari esok teman Pro 2. Kalau dulu tuh kerasa banget, makanya waktunya kayak lama. Kalau sekarang tuh lebih cepat ya, karena itu tadi gitu, kita ngerasa sebebas mungkin, apalagi buat yang gak ngapa-ngapain gitu ya teman Pro 2. Terus juga dulu gitu ya, malam Jumat rasa lengkap dengan pergi ke toko video, memilih film, lalu membawanya pulang untuk ditonton bersama keluarga ataupun teman. Tapi kalau sekarang kita cukup buka aplikasi nonton yang berbayar, atau mungkin ada juga yang gratisan tapi beda quality. Terus tinggal choose mana yang pengen ditonton, tonton aja gitu, gak harus berburu kaset video. Aduh, dulu kayaknya kalau hidup di zaman dulu tuh kayaknya asik ya teman Pro 2. Karena sekarang serba satset, jadi kita ngerasa kayak begitu mudah gitu. Terus dulu satu komputer di rumah digunakan bersama semua anggota keluarga, jadi semuanya harus bergantian menunggu giliran. Kalau sekarang mah udah ada tablet, udah ada laptop, dan masih banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu bro, dua masyarakat Indonesia lagi rame gitu ya, apalagi yang WhatsApp-nya baru-baru aja kena blokir. Terus mungkin salah satunya adalah teman kamu atau mungkin kamu juga teman bro dua sampai bikin story di Instagram, maaf WhatsApp saya sedang diblokir. Nah, ternyata teman bro dua ya, aktivitas akun dan info perangkat yang sedang ditinjau itu ternyata akan mengalami pemblokiran di WhatsApp, dan gelombang blokir akun WhatsApp itu sedang terjadi. Jadi tidak cuma di Indonesia aja, tapi secara global teman pro 2. Kenapa ya by the way ya sama Meta? Banyak pengguna melaporkan di media sosial seperti X dan juga Threads bahwa akun WhatsApp mereka mendadak tidak bisa digunakan dengan keterangan akun sedang ditinjau. Nah, ini tuh terjadi biasanya muncul awalnya ada notif gitu ya. Notification isinya akun ini tidak bisa digunakan. Ih, kayaknya serem banget ya teman pro 2, apalagi tuh WhatsApp adalah WhatsApp utama kamu buat urusan-urusan urgent atau pekerjaan. Nah, Meta selaku perusahaan dari WhatsApp, Facebook dan juga Instagram mengakui ada kesalahan. Mereka bilang kalau misalkan kami senantiasa berupaya buat selangkah lebih maju dari pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan layanan kami serta memblokir akun demi menjaga keamanan pengguna lain. Terkadang kami melakukan kesalahan dan kami berusaha memperbaiki secepat mungkin, itu kata juru bicara WhatsApp Indonesia, teman pro 2. Nah, yang harus dilakukan kalau misalkan kamu sedang mengalami hal yang baru aja bikin mengganggu ya komunikasi, tekan tombol minta tinjauan atau request review teman pro 2 di aplikasi langsung setelah muncul notification ya, itu yang kamu harus klik. Kemudian kedua, tunggu proses peninjauan umumnya sekitar 6 sampai 24 jam. Jangan hapus aplikasi WhatsApp atau daftar ulang nomor, jangan ya. Terus yang keempat, jangan percaya jasa unban WhatsApp atau jasa anti blokir WhatsApp karena itu dapat dipastikan penipuan. Nah, teman pro 2. Terus ada banyak komentar nih, ternyata banyak juga masyarakat kita yang terkena dampak dari pemblokiran WhatsApp dan itu tuh permanen, ternyata seram juga ya. Ada enggak sih teman-teman pro 2 yang kena juga? Kalau ada boleh dong komen-komen ya di Adat Digital, atau mungkin kamu bisa komen di WhatsApp kita di 0811523924.

0: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk